untuk Mama Prada, welcome back on Spada. Semoga semangat ya hari Senin ini, gedebak gedebuknya. Karena masih pagi nih, udah terlihat nyata ya. Di sekitar kantor jalanan udah mulai rame nih teman Pro 2. Ini udah ada yang berkirim-kirim juga, berlapor Min Ria ya. Di DM kita di Pro 2 Batam dari Nurul. Katanya lapor Min di Sotling macet. Wow, cepet juga ya macetnya, baru jam 7 gitu ya, udah macet panjang nih ya. Semangat ya buat kalian yang lagi bermacet-macetan, semoga hari ini masuklah ya rupiah-rupiah itu ke rekening kalian, amin. Walaupun cuma jadi penghibur di akhir bulan ya kan, tapi ya kalau misalnya kita menyerap energi positif di pagi hari itu pasti dapat yang positif juga, ya gak sih? Terima kasih ya buat Nurul yang sudah berkabar. Ada juga Hesti, ini katanya izin menginformasikan Min, macet sampai tiban kampung karena perbaikan jalan depan UIB. Oh, that's why. Ini agak setak ya, wow panjang banget sih macetnya. Aku kemarin balik ke Tiban juga lumayan macet karena ada truk yang parkir begitu mogok ya. Jadi ya agak-agak dimaklumi nih teman Pro 2 karena memang jalannya lagi ada perbaikan begitu ya. Hati-hati di jalan buat Hesti, terima kasih informasinya. Terus juga dari Inces ya. Inces katanya arah dari Tiban mau ke Batang Center Nagoya udah macet panjang pagi ini. Wow, crowded banget ya. Wow, semangat ya kalian nih teman Pro 2. Banyak banget hari ini laporannya seputar macet di Southlink. Coba kita cek CCTV yuk ya. Di CCTV terlihat jelas nih biasanya ya. Nah ini, wow, coba ya kita lihat. Biasanya di Casablanca tuh udah mulai agak setak begitu ya, karena dampaknya dari arah Southlink tadi tuh kan macetnya. Kita cek dulu CCTV, tapi udah beberapa yang kebuka ini memang terpantau macet ya. Ini di Simpang Casablanca udah agak sedikit terurai teman Pro 2. Jadi macetnya memang di depan UIB tadi karena ada apa namanya perbaikan jalan begitu ya. Tapi ini kalau di Casablanca enggak setak ya. Udah agak sedikit terurai. Emang macetnya di flyover situ tuh. Wow, di Pura padat merayap sih, tapi tenang aja ada bapak-bapak polantas yang siap menjalankan tugasnya tentunya ya. Ini jalan agak padat merayap ya, tapi agak teratasi lah ya karena ada bapak-bapak polantas di situ di sekitar Pura, kita terpantau dari CCTV juga. Tapi di Southlink memang weh, aku lihat di CCTV wow padat merayap ya. Semangat kalian, sediakan kopi. Tapi gak ada warung kopi di sekitar situ ya. Ya udahlah, sabar aja guys, dengerin Pro 2 ya. Kalian bisa berkabar-kabar juga, lapor Min begitu di Pro 2. Kita cek lagi, di terowongan juga agak lumayan ramai nih karena di situ di Simpang Kudanya ada sekolah ya. Hati-hati di jalan buat kamu. Dan kita cek lagi yang mana yang bisa dicek. Di alun-alun juga rame weh. Ini tuh hari apa sih? Padahal hari Senin ya, tapi banyak juga yang jogging di alun-alun. Cuacanya juga cerah ya. Tapi kalau sekitar jalan Bank Indonesia masih agak nggak terlalu padat sih. Ramainya karena lampu merah aja palingnya. Di Sukajadi juga terpantau belum terlalu rame. Kita cek lagi di Lovinain juga ya rame lancar aja, tapi nggak sepadat tadi di Tiban ya. Di Tiban memang lagi macet-macetnya. Di Simpang Casablanca juga tadi udah agak terurai sih macetnya sedikit ya teman Pro 2. Tapi memang ya ada kendala di situ di Simpang UIB tadi kan katanya ada perbaikan jalan ya. Jadi macetnya sampai Southlink sampai Tiban Kampung sana we. Jadi kalian bersabar dalam berkendara ya. Nah, kalau di Sekupang terpantau masih agak sepi sih ya, belum terlalu rame. Di situ masih belum jalan juga tuh kayaknya bus Trans Batamnya, tapi mungkin nunggu antrian buat jalan ya. Di Dang Anom juga terpantau rame lancar aja. Di Engku Hamidah ya, rame lancar juga. Kita cek lagi di Damkar juga terpantau rame lancar. Cuacanya rata-rata cerah semuanya. Yang enggak cerah ya cuma orang-orang yang di sekitar Southlink. Karena padat merayap di situ, ya udahlah biar kalian enggak bosan kita puterin dulu lagu yang asik buat didengar. Semangat macet-macetnya.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ya, sama Pro 2 balik lagi di Spa. Dan selamat pagi, rumah Pro 2 gempar banget pagi hari ini ya. Memang banyak banget laporan macet ya. Memang di area tadi UIB katanya memang ada perbaikan jalan, guys. Jadi kalian bersabar ya. Kita cek lagi CCTV di Pura deh ya ini. Tapi tenang aja, udah ada bapak-bapak Polantas yang mengatasi masalah itu walaupun memang harus dilewati ya kemacetan ini. Bahkan ada rekayasa lalu lintas, guys, aku lihat dari CCTV Pura ya. Ini kayak agak disuruh berbelok sedikit begitu ke arah kanan, saking padatnya jalan pagi hari ini di sekitar UIB sebelum flyover, guys. Wow. Semangat ya buat kalian yang lagi bermacet-macetan, coba fotoin aja kemacetannya atau bilang memang videoin gitu ya biar nggak telat dari potong gaji. Ini memang padat banget, padat merayap di sekitar Pura. Memang lagi ada perbaikan di Southlink juga, masih padat ya guys ya. Jadi ya tetap hati-hati, jangan mepet-mepet juga ya, takutnya kesenggol lagi. Karena ini memang macet banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Kalau udah kayak gini berharap mobilnya bisa terbang aja sih. Tapi kan nggak mungkin ya kan. Kita cek lagi nih di DM, tapi sebelumnya aku mau posting dulu nih tema kita pagi hari ini, itu terkait dengan akhir bulan begitu ya. Kira-kira kalau kamu udah seret begitu di akhir bulan, dana apa nih yang bisa dipakai ya kan? Apakah tabungan atau pay later aja deh, atau pinjem besti? Bahaya tuh ya, pinjem boleh tapi balikin ya. Dari LC, tiban macet parah nih kak, nggak tahu ada apa di depan dari Southlink atau UIB, mungkin udah merayap katanya tadi LC ya. Ini dari Farhan, KIG update info macet masih stuck di Southlink. Salam macet untuk temanku juga yang sedang berjuang, Apsari Dipa Kak Dise. Itu dari Farhan ya. Saking macetnya bisa salam-salaman di radio ini ya. Emang macet kali guys, tapi tenang aja udah diadakan rekayasa lalu lintas sama bapak-bapak Polantas ya. Jadi kalian bersabar, kalau emang buru-buru begitu kantornya suruh kalian datang, foto aja atau video aja gitu ya. Nah emang macet banget, kita gak bisa ngapa-ngapain. Mobilnya gak bisa terbang pak, gitu jawabnya ya. Karena padat banget pagi hari ini ya. Hanya bisa bersabar dan berpasrah saja. Untuk rekayasa lalu lintasnya udah diatur sama Bapak Polantas begitu. Ikuti saja ya. Mau gimana? Kita gak tahu juga ya kan, gak bisa terbang mobil ya. Ya berharap semoga segera selesailah ya perbaikan jalannya ataupun kendala-kendala yang ada di jalan, sehingga kita tidak merasakan kemacetan di pagi hari ini. Jangan lupa nanti beli kopi biar mood kamu kembali baik ya. Kalau dari Tulus adanya teh hijau nih, langsung aja

Pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2 masih bergulir lapor-minnya ya, seputar Shortlink dan sekitarnya masih macet nih tadi dari apa katanya? Dari mana ini tadi ya, kok hilang chatnya? Nah, dua-dua harus di-refresh lagi nih, Mam Pro 2. Terima kasih loh buat kamu yang sudah melaporkan secara langsung. Sorry banget tadi gak sempat dibacain satu-satu ya. Udah berlalu chatnya, entah kemana hilangnya ya. Ini kalau aku lihat di pura masih padat merayap sih guys ya. Tapi ada bapak-bapak polantas yang melakukan rekayasa lalu lintas sehingga bisa sedikit terurai karena ada disuruh belok sedikitnya belok kanan untuk dari area Shortlink menuju ke ini flyover ya. Terus kalau kita cek di Casablanca udah mulai lumayan nggak stuck ya. Jadi yang stuck parah itu tadi tuh di Shortlink sama di flyover. Jadi kalian harus bersabar. Udah jam berapa nih? Udah mau jam 8? Kabari dulu Pak Bosnya. Karena masih, wow, masih padat merayap ya di Shortlink Lombang Pro 2. Karena memang lagi ada perbaikan jalan tadi katanya ya di UIB. Tapi di situ udah ada bapak-bapak polantas yang bisa membantu begitu. Jadi bersabar aja. Difotoin aja kemacetannya untuk laporan ya. Karena gak ada yang mau juga sih kendala-kendala seperti ini ya. Semoga kedepannya kita lebih nyaman lagi. Jalannya kan udah diperbaiki tuh. Nanti di Batam juga jalannya udah banyak yang dilebarin untuk mengurangi ini kemacetan di pagi hari begitu ya. By the way, tema kita kira-kira kalau kamu udah seret nih akhir bulan, kamu ke siapa teman Pro 2? Apakah ketabungan kamu yang sudah ditabung begitu? Atau kamu pilih pay later aja? Atau pilih pinjem bestie? Wow. Kalau dari pollingnya sih 67% banget pinjem bestie. Siapa bestie Malang itu yang dipinjemin? Kalau 33%-nya itu tabungan ya. Dari Likyu, tabungan kak kan buat dipakai katanya. Yes, kalau bisa sih gak dipakai ya. Tapi kalau misalnya namanya tabungan darurat, kehidupan kita darurat terus gimana? Jadi aku pakai juga ya kan. Kalau dari RGSDN, alhamdulillah dikaruniai bestie yang duitnya gak habis-habis. Wih, siapa itu bestiemu? Ayo bestian sama aku. Seru ya kita punya bestie yang bisa dijadiin dana darurat. Tapi jangan sering-sering ya. Nanti bestinya jadi gerah begitu kamu jadiin dana darurat terus. Ya kalau bisa kita bisa menghandle dari kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya lagi seret ya udah kita tanggung sendiri pakai dana darurat kita atau mungkin pay letter kita, tapi sendiri kita tanggung gitu ya. Tapi kalau bestie mau nanggung nggak apa-apa juga sih, tapi ya harus on time ya bayarnya. Kira-kira kamu tipikal yang mana teman Pro 2 ketika udah seret nih akhir bulan begitu kayaknya nggak cukup nih buat 3 hari lagi buat makan gitu kan. Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

Masih bis pada selamat pagi kita memperdua happy birthday buat kamu hari ini ulang tahun 27 Juli 2026 ya. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan tentunya bahagia. Dan tentunya sesuai dengan harapan dan ekspektasi kamu hari ini disurprisein sama orang-orang tersayang. Biasanya kita kalau ulang tahun suka GR gitu gak sih? Ngaku deh. Ini siapa ya yang bakal kasih yang spesial? Siapa ya yang bakal kasih kue gitu gak sih? Ngaku ayo. Meskipun kayak ah udahlah biasa-biasa aja lah ulang tahun, namanya juga nambah umur gitu kan, kayak males gitu dirayain. Tapi kalau disurprisein siapa yang gak senang, ya kan? By the way, tema kita hari ini itu adalah dana apa yang bisa kamu pakai ketika lagi seret akhir bulan. Apakah dana tabungan begitu? Dana tabungan yang berkedok dana darurat tapi ternyata setiap hari darurat. Jadi deh enggak ada tabungan ya. Atau pay later. Ya udah deh pay later dulu bulan depan bayar gitu ya kan. Daripada pinjam sama orang takutnya nanti ditagih, kita belum bisa bayar lagi, tapi pay later itu kan kita tanggung masing-masing gitu ya. Atau pinjam bestie deh, bestie banyak duit, kaya gitu kan. Nah, ini komentarnya dari Rian. Kalau aku sih andalan banget dana receh di celengan. Ih, masih ada yang pakai celengan ya. Keren sih. Pas dibongkar ternyata lumayan juga buat beli makan. Iya sih ya. Jadi biasanya kita suka ada duit-duit yang nyelip gitu kan di rumah. Kadang taruh kembalian sembarangan di celengan atau di tempat-tempat mana. Coba cari. Siapa tahu ketemu yang biru-biru ya. Bisa menyambung hidup sampai tanggal 31. Nah, ini bulan kita sampai 31 ya, Juli ya. Dari Siska, jujur ya, yang paling sering kepake itu dana tabungan, niatnya buat masa depan, kepake buat bertahan sampai tanggal muda. Aduh. Gak apa-apa, kita ekspektasi di depan bisa nabung dulu ya kan. Bertahannya nanti dulu. Yang penting ada niat nabung dulu deh ya. Tapi kalau harus dipakai ya mau gimana ya kan, masa mau pakai duit orang. Kalau dari Bimo, aku mah berharap ada dana kaget dari e-wallet. Nominalnya kecil tapi lumayan buat jajan. Dana kaget dari mana ini? Apakah dari cashback mungkin ya? Ini juga dari Adit, katanya manfaatin cashback yang ngendap. Akhir bulan tuh semua promo jadi terasa berharga. Iya sih ya. Ya kalau misalnya kita mau beli makan siang, coba kita cek poin kita begitu, ada gak yang cukup? Jadi bisa menyambung hidup di masa depan. Yang masih berapa hari lagi ya? Coba aku buka kalender dulu. Kita sampai tanggal 31 banget nih ya. 4 hari lagi guys. Tanggal 1-nya itu di hari Sabtu ya. Itu dia tadi komentarnya, nanti bakal bacain lagi. Kamu bisa berkomentar sampai jam 9. Kita cek dulu ini yuk CCTV yang tadi macet parah. Ini kan udah jam 8 ya. Dari jam 6 tadi macetnya, bayangin ya. Semoga udah terurai lah pagi hari ini. Bapak-bapak Polantas juga udah pada bersedia di tempatnya masing-masing begitu untuk melakukan rekayasa lalu lintas sehingga tidak terlalu padat begitu ya. Ini kita cek dulu CCTV di jam 8 lewat 9 menit ini. Mana ya, belum terurai ini ya macetnya, belum terupdate maksudnya CCTV ya. Nah, ini udah terupdate di area Simpang Kasablanka, udah sedikit terurai macetnya kalau tadi stuck ya. Tapi masih rame banget sih dari arah Southlink ya guys. Ini di, wah lebih parah lagi, lebih macet lagi di Pura nih teman Pro 2. Karena ada rekayasa lalu lintas juga yang diharuskan membelok ke kanan sebagian begitu ya. Ada juga yang bisa lurus ya lurus ya. Aduh, ini segala cara dilakukan ya agar terurai kemacetannya. Emang padat merayap sih pagi hari ini. Terima kasih juga buat bapak-bapak Polantas yang sudah bertugas begitu ya, sehingga bisa terurailah sedikit kemacetan ini. Kalau di Southlink-nya sih udah agak terurai ya. Di area Southlink udah nggak sepadat tadi. Memang padatnya di Pura situ ya guys ya. Di depan UIB masih padat merayap. Hati-hati di jalan yang drive safely. Pokoknya buat kamu yang lagi bermacet-macetan ya, semoga dapat kabar baik ya hari ini.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Masih di Spade, selamat pagi teman Produa. Tadi tema kita itu adalah kira-kira kalau udah seret di akhir bulan, apa nih dana yang bisa dipakai? Apakah tabungan atau paylater kamu? Atau paylater bestie? Jangan ya, kalau bisa janganlah sama bestie, nanti kita merusak hubungan pertemanan itu. Tapi kalau dibayar sesuai waktu ya gak apa-apa ya. Dan bestinya ikhlas, begitu tidak memaksa ya. Nah ini sebanyak 62% pilih tabungan. Dan paylater 12%, pinjem besti 25% begitu ya. Oke, mau bacain lagi komentarnya dari Vina. Kalau udah mepet banget ya dana dari emak, tapi siap-siap juga kena ceramah bonusnya. Tapi itu privilege loh. Kalau kita udah setua ini masih bisa minta duit dari emak, itu sebuah privilege ya. Semuanya pasti senang tuh kalau masih bisa disupport sama orang tuanya gak sih? Tapi jangan sering-sering ya, nanti keluar dari kakak lagi. Nah ini dari Fikri ya. Aku lebih milih dana hasil jual barang yang udah gak kepake. Langsung dia jadi penjual di ini ya, Batam Sunday Market ya. Ini katanya, mana tadi ya? Oh Fikri, daripada numpuk di rumah begitu. Ide bagus juga sih, coba kamu lihat kamera-kamera kamu yang tadinya kamu mau pakai buat ngonten, buat kerja, ternyata berdebu. Nah, dijual aja biar ada dana tambahan ya. Kalau dari Doni, kalau aku sih ngandelin dana patungan sama temen, beli makan bareng jadi lebih hemat. Ya juga bisa ya. Jadi kalau akhir bulan ini biasanya kalau yang sering goput-goput begitu atau GrabFood itu ada ini ya, potongan kalau beli lebih banyak. Jadi kalau kalian mau beli gitu, ajak temennya biar dapat potongan, lumayan akhir bulan ya kan. Kalau dari Rizal, aku malah sering nemu uang di dompet lama. Hah? Bisa juga tuh, coba cek dompet lamanya. Tapi takut, tapi awas takut flashback begitu. Takutnya ada foto mantan lagi, horor ya kan. Padahal nyari duit gitu kan, ketemunya foto mantan. Bahaya banget sih ya. Tapi kalau kamu mau coba peruntungan, boleh dicoba cari dompet-dompet lama. Mana tahu adalah biru-biru atau merah-merah itu ya kan. Kalau dari Arga, aku biasanya nahan dulu pengeluaran dana sabar paling ampuh sambil nunggu gajian. Ya bisa juga sih bersabar. Tapi kalau ada yang harus dikeluarkan gimana? Harus isi bensin, harus beli makan. Bingung juga ya mau sabar gimana kita. Nanti kita bakal bacain lagi komentar kamu. Kamu masih bisa berkomentar sampai jam 9 nanti sama Pro 2. Langsung aja di @Pro 2 Batam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

lagi mau close this pada edisi hari ini 27 Juli 2020. Nanti kita bacain dulu komentar yang masih belum dibacain ya. Terima kasih loh buat kalian yang ikut gabung pagi hari ini. Meskipun di kehektikannya di pagi hari masih sempat berlapor ya, sekitar jalan yang kamu lewati. Besok kita laporin lagi, semoga tidak seperti hari ini tentunya ya. Komentarnya tadi dari Yogi nih ya. Semoga aja pas lagi bokeh ada notifikasi selamat Anda mendapatkan transfer. Itu sih dana harapan. Semoga ya, semua juga berharap, semua berhalusinasi kayaknya kalau misalnya akhir-akhir bulan ini kayak coba aja dapat ini, coba aja dapat itu. Ya enggak sih? Ya berdoa aja ya. Kalau dari Cindy, kalau aku akhir bulan ngabisin stok makanan di kulkas, jadi dana belanja masih aman. Terus dari Nina, kalau udah mentok ya dana mie instan, stok di rumah wajib buat penyelamat akhir bulan. Jangan lupa protein dan seratnya ya kalau mau makan mie instan. Jadi tetap terpenuhi ya nutrisi hariannya. Terima kasih buat kamu yang udah bergabung ya. Semoga akhir bulan kamu tidak seseret itu. Ada rejeki tak terduga mengampiri kamu ya. Amin. Besok kita ketemu lagi di Yuspadagi. Pamit, bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan

0: menaikkan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

calls. Assalamualaikum, berbatang teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di sesi Prodilis hari ini. Aku bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi buat kamu yang pingin lagu favoritnya diputerin di Pro 2 bareng kita-kita semua, langsung aja bisa DM di Instagram kita di @pro2batam atau juga bisa langsung WhatsApp di 0811-691-5502. Nanti aku bakal puterin lagu-lagu favorit kalian, jadi langsung aja bisa DM ataupun WhatsApp di Pro 2 Batam.

Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.

Produer debat otomatar bayi kamu masih di product list tangan produa. Nih aku mau bacain requestan yang sudah masuk. Ini ada dari Andin. Dia request lagunya Raisa yang fit Roni Parulian Tetap Bukan Kamu. Dan ini ada satu lagi dari Ahmad. Dia request lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Nah buat kamu yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @produabatam, atau juga bisa langsung lewat WhatsApp di 0811 691 5502.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Terima kasih. 105,5 FM.

105,5 FM Beri Batam, teman terbaik kamu. Dan masih di sesi Broadlist hari ini, sebelum aku bacain requestan yang sudah masuk ya. Ini aku ingetin sekali lagi buat kamu yang mau request lagu, langsung aja DM di Instagram tadi @prodobatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku mau bacain nih requestan dari Mita. Dia request lagunya Ardito Pramono yang Walking Up Together With You.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi produksi hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeah.

105.5 Rebatan, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini aku bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti ya. Dan tentunya di siang hari ini kita ada sesi muda kreatif. Ini bareng sama Anika Ima. Nanti kita bakal talk show bareng, ngobrol bareng sama owner dan marketingnya secara langsung. Tapi untuk itu aku sekali info untuk azan sholat zuhur di wilayah Kota Batam dan sekitarnya di jam 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu bisa prepare untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dari sekarang. Dan nanti setelah azan sholat zuhur kita bakal ada talk show bareng sama Anika Ima ya. Keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 105,5 FM, Rebutan teman terbaik kamu. Masih di sesi muda kreatif tahun produk bareng aku Dava, dan juga kita sudah kedatangan dua narasumber yang menginspirasi sekali tentunya. Ini dari Ani Kaima. Ini di depan kita sudah ada dari owner dan marketingnya, ada Kak Dita dan Citra ya. Ini selamat datang di Produa. Saya dulu Kak.
1: Halo Kak Dava. Halo. Terima kasih sudah diundang.
2: Ya. Halo, terima kasih atas undangannya.
0: Ya, sama-sama. Gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Ini boleh dikenalin dulu dong Kak Dita sama Kak Citra ini sebagai apa di Ani Kaima?
1: Oke, boleh. Dari saya dulu, perkenalkan, nama saya Citra. Sebagai marketing untuk di bagian Ani Kaimanya.
2: Nama saya Dita, saya sebagai owner Ani Kaima sendiri.
0: Oke, okay, Kak Dita sebagai owner, Kak Citra sebagai marketing di Ani Kaima.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu ini udah berapa lama Kak Ani Kaima ini berdiri?
1: Kalau misalnya itu dari Ani Kaima sendiri, sebenarnya berdiri sudah dari 2014.
0: Oh, udah lama ya?
1: Iya, lumayan. Cuman memang karena ngerasa orang tua yang sebelumnya memang menjalankannya stuck hanya di bagian situ-situ aja. Lalu di tahun 2022 baru kami yang mengambil alih.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi kalau nama Ani Kaima sendiri itu dari mana asalnya?
1: Jujur deh sebenarnya karena saya anak Gen Z dan dulu anak alay ya jatuhnya ya. Jadi Ani Kaima itu adalah gabungan dari empat nama kami.
0: Empat nama?
1: Iya, jadi kita keluarga itu ada berempat. Ayah saya namanya Anto, jadi kalau saya ambil dua huruf angka depannya AN. Ibu saya Ika, Ani. Terus nama saya Ayu, dipanggil orang rumah Aye, dan adik saya Ima. Jadi Ani Kaima seperti itu. Pengen cari unik aja sih sebenarnya.
0: Berarti asal muasalnya dari anggota keluarga namanya, singkatan ya.
1: Benar.
0: Tapi semenjak 2014, apa tantangan mulai usaha Ani Kaima sendiri nih Kak?
2: Tantangannya sendiri pastinya untuk marketingnya ya, gimana caranya brand ini bisa dikenal, itu tantangan yang terbesar sih, yang mungkin sampai sekarang juga masih menjadi tantangan bagi kami.
0: Oke, okay, berarti ini tantangannya modelnya apa nih kayak?
2: Brand awareness mungkin ya, kalau bisa dijadikan satu kata gitu.
0: Menarik-narik, tapi sejauh ini awal mulanya Ani Kaima berdiri dari apa nih mulainya usaha, dari snack kah? Karena kan Ani Kaima kan snack dan catering ya?
2: Benar.
0: Nah, ini dari snack dulu apa catering dulu?
1: Kalau misalnya dari awal sih mama itu sebenarnya punya usaha gabut sih lebih tepatnya. Jadi dia tuh ikut-ikut les, ikut-ikut les di Jodoh saat itu. Kayak les-les kue, setelah itu les kue, dia bisa ternyata oh saya ada nih kemampuan gitu. Nah setelah itu dia coba, ternyata orang-orang mikir oh ini enak kok masakannya, kenapa nggak dijual saja seperti itu. Barulah gitu. Mulai di, masuk ke bagian kulinernya.
0: Tapi memang berawal dari coba-coba itu memang ya gitu ya.
1: Benar, harus coba-coba dulu ya.
0: Tapi menu kalau catering sendiri menu andalannya ada nggak ya kayak gitu?
2: Kalau catering menu andalannya di ayam tulang lunak sih sekarang yang jadi favorit gitu.
0: Ayam tulang lunak. Oke. Tapi ini sejauh ini cateringnya buat perusahaan kah atau buat memang ada event atau gimana?
2: Untuk catering udah masuk ke beberapa instansi di Batam, tapi memang bukan untuk catering harian, tapi per event gitu.
0: Memang khusus event.
2: Benar.
0: Ya?
2: Benar.
0: Termasuk snack boxnya juga?
2: Benar, snack. Betul. Sama nasi kotak yang udah masuk ke apa? Perusahaan, instansi-instansi.
0: Gitu. Ada gak sih kayak misal selama ini ada yang request, Kak boleh gak sih kayak buat harian ini?
1: Pernah waktu itu, pernah ada beberapa, cuman ya mungkin yang pertama karena mungkin jatuhnya ini adik dan mamah yang menjalankan sebagai produksinya ya, jadi ngerasa kayak kita belum dulu deh ke arah sana. Karena kan emang itu kan jatuhnya kan continue ya kayak, jadi emang agak challenging juga buat kami yang belum punya karyawan seperti itu.
0: Ini berarti kerjain cuman bertiga sama mama?
1: Iya, kalau misalnya ada
2: kalau proyeknya besar baru ada tim freelance gitu.
0: Tapi susah gak sih kayak ini ada buat catering juga, ada snack box juga?
2: Lumayan challenging sih, tapi ya alhamdulillah emang bisnisnya di situ gitu ya. Begitu. Terus tadi yang soal apa sih penawaran catering harian itu salah satunya juga karena itu kan invoice ya, dan beberapa juga sharing dari teman-teman UMKM lain ada apa ya, itu lumayan riskan gitu. Karena gitu, ada juga kolega kami yang dia sampai kehilangan ratusan juta karena itu.
0: Oke. Tapi karena ya resiko itu juga ya berarti.
2: Benar,
0: ya.
2: Resikonya tinggi gitu.
0: Tapi kalau udah wedding gitu?
2: Udah pernah ada tawaran, tapi emang belum pernah kami terima gitu. Jadi selama ini cateringnya masih di nasi kotak, belum yang untuk buffet gitu.
0: Prasmanan ya.
2: Benar, belum.
0: Tapi sejauh ini tapi pelanggan masih konsisten ya di.
2: Alhamdulillah
1: ya mas.
0: Alhamdulillah banget ya. Tapi selama ini untuk pemasaran sendiri via apa nih, medsos kah atau apa?
1: Sejauh ini kita masih coba via medsos. Lalu setelah itu kita coba dari mulut ke mulut. Biasanya sih rekomendasi, makanan ini tuh enak, yang ini belinya. Atau misalnya makanan ini bisa di adjust nih harganya ataupun rasanya, isinya, seperti itu.
0: Berarti kita bisa kayak kira-kira ya, punya budget berapa nih?
1: Betul.
0: Buat kue 12.000 bisa gak nih?
1: Iya benar. Nanti kami diskusikan kira-kira 12.000 ini dapat kuenya apa, ini gitu. Cocok apa enggak, kayak gitu.
0: Oke. Mantap. Berarti memang fleksibel ya?
1: Iya benar, jatuhnya masih fleksibel.
0: Tapi sejauh ini medsos pengaruh banget nggak sih kak?
1: Sangat. Karena sekarang udah zaman sekarang semua orang udah pasti pakai medsos ya kak ya. Udah nggak ada lagi yang pakai koran ataupun apa gitu kan. Cuman di samping medsos itu kita tetap juga butuh customer service ke customer kami, supaya emang kita maunya dia itu berlangganan, nggak hanya beli nggak hanya sekali. Jadi emang berlangganan selanjutnya.
0: Continue ya berarti.
1: Betul.
0: Ya. Tapi pernah nggak sih kak ada berapa pelanggan kayak request ini menunya ditambahin dong, varian apa gini?
1: Ada beberapa sih dia nanya kayak kak bisa bikin menu ini nggak gitu. Nah nanti biasanya saya akan diskusikan ke produksi kira-kira bisa nggak seperti ini. Kalau misalnya emang dari produksinya bisa, akan kita bilang kita baru pertama kali bikin ini, nggak apa-apa gitu. Karena mungkin sudah trust dari awal ya kak ya.
0: Iya.
1: Biasanya kan kalau misalnya rasa itu kan pertama kali udah ngerasa enak, setelah itu kan mereka kayak oh ya udah percaya aja rasa selanjutnya. Seperti itu.
0: Cuman kan kita yang bikin juga harus trial and error juga.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Tapi ngelihat polanya kayaknya kerja sama tim keluarganya oke banget ya.
1: Insyaallah.
0: Dari marketingnya bergeser ke produksi, nanti produksi ke mama berarti.
1: Iya.
0: Chef utamanya mama berarti.
1: Iya. Sebenarnya sekarang chef utamanya jadi dia.
0: Gitu.
1: Sudah turun gitu.
0: Sudah turun berarti. Ya. Aduh, challenge banget ya. Tapi selama Ani Kaima berdiri, challenging apa yang paling pernah dapetin sama Ani Kaima?
1: Salah satunya itu mungkin waktu sempat dapat pesanan dari Polda. Saat itu Polda itu lagi acara Bayangkara. Pesanan 1000 kotak jam 6 pagi sudah harus diantar. Nah itu kita bingung nih, awal mulanya harus seperti apa ya untuk bikin-bikin aturannya ya gitu. Akhirnya kita memilih buat yaudah kita tarik orang-orang, kamu masak ini, kamu masak ini, kamu masak ini. Tapi dengan tetap resep anak-anak apa adik-adik apa resep dari kami sendiri. Nah di situ tuh yang challengingnya tuh untuk jam segini harus selesai seperti itu.
0: Dikejar deadline ya.
1: Itu dia.
0: Memang itu yang bikin panik ya.
1: Iya, karena kondisi kuantitasnya itu tuh tidak sedikit kan, 1000 kotak
0: banyak
1: kan.
0: Itu 1000, wow.
1: Iya, dan jam 6 pagi sudah harus nyampe di Polda.
0: Banyak banget. Tapi selama dari 2014 orderan paling banyak sampai berapa?
2: Di 1000 itu kayaknya. Kalau snack udah di 900-an pernah juga.
0: 900
2: untuk pagi.
0: Wow, menarik. itu yang paling banyak sampai saat ini ya.
2: Kalau dalam sekali iya.
0: Sekali. Jadi yang paling banyak tetap juaranya cateringnya ya.
1: Iya, jatuhnya nasi kotaknya benar.
0: Udah challenging banget dari deadline waktu ya.
2: Bener.
0: Tapi selama Ani Kaima berdiri ini, apa sih yang beda sama usaha-usaha catering yang lain kak?
1: Kalau menurut dari saya sendiri yang beda itu mungkin kita punya ciri khas rasa ya. Biasanya kalau misalnya di sini merasakan Melayu kan, Batam ini beli banyak Melayunya ya. Banyak Melayu itu mungkin jatuhnya ke rempah atau mungkin ke rasa pedesnya. Nah karena kami basicnya keluarga dari Jawa, mungkin jadi rasanya agak sedikit lebih manis. Karena kita kan pasti memakai setiap masakan pakai gula.
0: Iya.
1: Pasti dikasih gula dikit gitu. Jadi menurut kami gula itu adalah sebagai penarik rasa, penguat rasanya, seperti itu.
0: Memang sih, kalau aku juga orang Jawa, selama tinggal di Batam nih memang banyak masakan yang berempah memang. Yeah. Susah banget kayak nyari masakan-masakan Jawa. Ya ada tapi jarang ya.
1: Benar.
0: Ada pun pasti udah diolah sesuai dengan lidah sini.
1: Lidah betul.
2: Terus kalau boleh nambahin juga apa? Bedanya Anika Yuma ini karena dia bisa fleksibel itu tadi dari harga. Misalnya kita punya paket sekian-sekian, tapi kalau misalnya customer punya budget sekian, boleh nanti kita yang menyesuaikan. Tapi sesuai dengan kapasitas kami, bukan keinginan customer begitu.
0: Iya. Tetap fleksibel tapi lihat sikon kita
2: benar,
0: juga ya.
2: Dengan kapasitas kita juga.
0: Oke. Tapi itu berarti yang buat beda Anika Yuma ya.
1: Benar.
0: Selain ini memang masakan Jawa, berarti ada ayam bakar ya?
1: Ada. Ayam bakar. Termasuk ayam tulang lunak itu juga kita bisa.
0: Ayam bakar ya. Perlu dicoba ini.
2: Cara. Boleh. Ini kita bawain sampelnya juga nih.
0: Udah lapar nih. Tapi selama Anika Yuma berdiri sendiri kan banyak banget usaha-usaha catering yang ada di Batam. Gimana sih strategi marketing selama ini yang dilakuin sama Anika Yuma?
1: Sejauh ini sih kita yang pertama itu coba untuk maintain customer. Karena yang paling utama itu adalah kepuasan pelanggan. Apapun makanannya kurang enak sedikit, tapi kalau misalnya kita kasih customer service-nya yang lebih baik, pasti dia akan kembali ke kami. Gitu. Yang kedua, pakai tetap bagian di fleksibel antar harga. Biasanya kan kalau makan rasa, biasanya orang-orang tuh pasti akan memilih nasinya banyak, tapi harganya sedikit. Mau gimana pun pasti kan harus seperti itu ya. Betul. Nah itu yang kita bisa kita akan sesuaikan bagian dari harga, lalu juga nanti dari bagian pengantarannya seperti apa, seperti itu sih. Bagi lagi ke customer service-nya juga lagi. Karena menurut kami marketing itu paling utama adalah customer service-nya.
0: Iya sih, betul. Apalagi kalau misal dari awal openingnya juga ramah, otomatis berlanjut ya.
1: Benar.
0: Kuncinya di situ ya.
1: Benar, memang harus benar-benar customer service. Kita Indonesia kan, jadi kita mau mengedap adab yang pertama seperti itu.
0: Konsisten di situ berarti.
1: Iya benar.
2: Karena selain kita jualan produk, kita jualan jasa juga di sini.
0: Oke, itu berarti salah satu kunci dari Anika Yuma ya, konsistensi pelayanan pelanggan ya.
1: Betul. Bener.
0: Menarik sekali nih, seru banget udah ngobrol panjang lebar sama owner dan marketingnya dari Anika Yuma ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi, ulik-ulik lagi tentunya. Nih kita break dulu sejenak, nanti kita bakal bahas lagi. Seru banget tadi udah ngobrol panjang sama owner dan marketingnya Anika Yuma, dan ada Kak Dita dan Kak Citra. Jadi nanti kita bakal balik lagi, so keep stay tune terus on Brand FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Batam, teman terbaik kamu. Masih di Muda Kreatif ya, bareng aku Dava, dan juga ada dari ownernya langsung ya. Ini dari Aoni Kaima, ada Kak Dita dan Kak Citra. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan kita nanti bakal spill sedikit di kamera secara langsung ya. Ini menunya ya, udah gak sabar banget kayaknya. Nah, ini dari tadi kita kan ngobrol panjang lebar, ini kita belum spill harganya ya. Ini kira-kira harga satu box itu mulai start from berapa, Kak?
1: Kalau snack box itu start dari 12.000, kalau nasi kotaknya dari 27.000.
0: Wow, masih affordable ya?
1: Benar, benar affordable.
0: Okay. Itu 27.000 udah lengkap ya?
1: Udah ada nasi, udah ada lauk utama, ada lauk pendamping, ada kerupuknya juga.
0: Oh, udah kenyang lah ya itu berarti ya?
2: Benar. Okay. Tapi perlu dibarisbawahi lagi ya Mas ya, untuk masalah harga kan kita emang ada basicnya. Tapi kalau misalnya ternyata aku cuma punya budget 10.000 nih, bisa apa enggak? Kita kami sesuaikan lagi.
0: 10.000 tapi kue ya, bukan nasi ya?
2: Betul. Nasi 10.000 warteg kali.
1: Kayaknya warteg juga udah gak 10.000
0: iya,
1: sekarang.
0: Iya. Masalahnya nanti kalau ada yang denger 10.000 nih murah banget.
2: Iya. Bahaya. Iya. Harus dinaikin itu.
0: 10.000-nya khusus kue ya.
2: Iya, benar, khusus kue.
0: Tapi kalau misal nasi dia startnya 27.000. Tapi juga bisa fleksibel kayak budget.
2: Benar.
0: Ya, kayaknya kisaran 20.000 ke atas lah ya.
2: Benar.
0: Kayaknya enggak mungkin banget sekarang.
2: Iya, benar.
0: Nah, tapi Kak ngomongin bahan baku nih Kak, gimana selama ini bahan baku, apakah stok terus atau mungkin ada kayak ngerasain langka gitu gak sih?
1: Ini boleh sebut?
0: Boleh.
1: Jadi selama yang MBG itu ya, itu langka sih di ini ya, di susu UHT.
0: Oh,
1: itu langka banget selama MBG kemarin.
0: Ya?
1: Udah gitu, kalaupun ada harganya ya ampun, itu naiknya kayak di atas 40%.
0: Okay.
1: Jadi untuk UMKM itu sangat-sangat terdampak. Jadi kalau misalnya pas lagi ada itu langsung nyetok. Tapi kan kadang kalau misalnya di bisnis kita stok banyak, itu kan modalnya stuck di situ ya. Jadi gimana pinter-pinter kita buat ngelola itu sih.
0: Iya juga sih, tapi gak hanya usaha aja sih, aku sendiri pun nyari susu itu
1: bener.
0: Ya karena aku sendiri di rumah juga nyetok gitu loh. Nah, susah banget memang langka.
1: Bener.
0: Memang dampak banget ya.
1: Iya.
0: Tapi di sisi bahan baku hanya itu aja yang berdampak.
1: Banyak sih, tapi memang ada stoknya, cuma memang harganya mostly naik di angka 40% ke atas gitu sih.
0: Oke, udah di up lah ya berarti ya. Oke. Tapi memang ya semoga kedepannya bisa lah ya, ada kayak buat UMKM mungkin khusus ada sendiri gitu ya.
2: Iya, semoga harganya ada sendiri, grosirnya ada sendiri.
0: Betul. Kita kan juga berharap ya it's normal lagi ya.
2: Semoga.
0: Tapi selama ini untuk pelanggan Ani Kayama sendiri banyak itu di kalangan apa?
2: Macam-macam sih Kak. Kalau misalnya untuk pelanggan itu ada yang orang tua, ada yang anak-anak muda juga, bahkan ada yang anak SMP.
0: Anak SMP?
2: Iya, pernah pesan anak SMP. Tiba-tiba ucuk-ucuk kecet, Kak, bisa gak kita pesan tumpeng gitu.
0: Oh,
2: buat acara guru gitu. Oh ya sudah kita antar. Ketika gitu. Diantar, anak SMP ternyata.
0: Ya kita gak tahu ya.
1: Iya.
0: Betul sih. Tapi selama ini udah ada masuk-masuk kayak event bazar gitu, kayak promosi-promosi gitu?
1: Kalau bazar
2: nih, bazar kayak belum pernah.
0: Belum ada ya? Tapi memang lewat sosmed aja ya?
2: Benar. Kecuali untuk panitianya ya.
0: Oh, oke.
2: Kalau untuk panitianya misalnya, IO-nya untuk beli snack box untuk panitianya bazar pernah.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita masuk sebagai talent di bazarnya kita
1: belum pernah sih.
0: Tapi memang fokusnya di ini ya, di sosmed, dan itu memang dari mulut ke mulut juga ya.
2: Betul.
0: Ini kita bakal review nih kue-kuenya.
2: Boleh.
0: Ya nih.
2: Silakan.
0: Kita bakal spill ini ada dari ini Jawa banget kuenya, guys. Jadi ini di sini ada namanya lemper ya, Kak ya.
2: Iya, benar.
0: Ini lemper, ada juga ini yang tengah risol ya, risol rogut, dan ini ada pie.
2: Sus buah.
0: Ini biasanya kalau di Jawa itu kalau ada hajatan, ini ada ini, ada ini, satu paket nih memang.
1: Oh gitu.
0: Ya. Benar. Ini best sellernya kah?
1: Benar.
2: Salah satu best seller dari kita.
0: Salah satu best seller. Nih kita coba buka ya. Nih di sini udah ada lemper, tapi aku lagi gak bisa makan, guys. Lagi puasa.
2: Oke, berarti
0: nanti
2: pulang.
0: Nanti ada sendiri yang bagian review ya.
1: Oke.
0: Yang nyorot-nyorot ini. Ini jadi ini ada sus buah ya. Ini berarti ada juga. Buahnya apa aja nih?
1: Ada kiwi, stroberi, sama jeruk.
0: Kiwi, stroberi, sama jeruk. Oke, ini kalau ini risolnya isi?
1: Risol isi rogut itu rogut, kentang, wortel, sama ayam.
0: Kentang, wortel, sama ayam. Ini lemper ayam ya?
1: Bener. Betul.
0: Ini yang paling susah kalau buat ya?
1: Banyak juga sih yang lebih susah. Tapi karena mungkin udah terbiasa ya, jadi kayak ya udah autopilot aja bikin kayak gitu.
0: Jadi ini kalau mau pesen langsung aja di Anikaima ya ini. Jadi cara pesennya gimana kak?
1: Boleh nanti DM atau
2: kalau misalnya untuk pesannya kita bisa di Instagram di @anikaima. Di situ nanti ada bisa ke DM atau nanti kita bisa ke WA-nya langsung.
0: Oke. Bisa langsung DM di Instagram-nya ya.
2: Iya, betul.
0: Sama juga ada nomor WhatsApp-nya juga.
2: Ada nomor WhatsApp-nya.
1: Di bio-nya ada.
0: Oke, jadi buat kalian yang penasaran banget sama Anikaima langsung aja DM ya. Jadi nanti kalian juga bisa nih varian-varian kayak mau diatur budget, punya budget berapa langsung chat aja. Betul. Nih kakak-kakaknya nih siap 24 jam.
2: Siap 24 jam. Jam 2 di chat juga kita balas.
0: Nanti kita bakal coba.
2: Iya, selama tidak tidur kaminya kami balas.
0: Tapi pernah enggak sih selama Anikaima berdiri kayak punya cerita kayak ada enggak kayak tiba-tiba salah pesen, salah?
1: Oh, pernah.
2: Sering.
1: Jadi pernah tuh ada customer instansi juga yang besar di Batam. Itu dia chat aja di malam hari, dia chat, "Kak, pesen ya besok jam 11." Nah, biasanya kan selama ini pesenan jam 11 itu nasi kotak.
0: Oh, okay.
1: Tapi pas nyampe ke tempat, dia kaget, "Kok nasi kotak kan?"

0: diantarkan langsung ke tempatnya. Jadi itulah sebagai kompensasi.
1: Menarik, ini berarti masih ada tanggung jawabnya ya. Walaupun, walaupun sebenarnya ini yang salah ya.
0: Sama-sama salah.
1: Oke. Itu memang ini ya, siksak sok ya.
2: Bener. Agak kaget banget itu.
0: Karena lumayan juga 50 box gitu.
1: Waduh, ya lumayan sih. Tapi selama ini Anikaima ini ada gak sih kayak tim testernya sendiri gitu?
2: Kalau tim tester sih kita paling kita-kita aja sih kak. Biasanya untungnya karena mungkin kita basicnya sudah tahu kuliner sudah cak lama, jadi kita lidahnya lumayan sensitif ya jatuhnya.
1: Jadi yang biasa paling sering nyobain siapa?
2: Kalau saya suka makan, saya masih makan ya gitu. Jadi kayak, oh kok agak asem ya, oh ini kok agak kurang enak ya. Misalnya kayak dia sudah bikin stok risol, ditaruh di freezer gitu kan. Terus habis itu tadi pesen, saya coba dulu nih kira-kira enak apa enggak. Kalau misalnya kurang enak pasti kita akan coba untuk ganti yang lain.
0: Karena gak mungkin kita jual.
1: Berarti tetap jaga kualitas.
2: Betul, tetap harus dijaga.
1: Itu sih, memang dari kualitas pelanggan pasti balik
2: Benar.
1: Tapi ada gak sih kedepannya kayak dari Anikaima muncul kayak varian-varian kue baru, atau mungkin catering-cateringnya mau dikasih makanan jenis makanan lain gitu?
2: Kalau misalnya sejauh ini kan namanya untuk usaha kan kita harus berkembang ikutin zaman ya kak ya. Nah saya sudah coba, sekarang itu lagi zaman itu risol coklat, risol maca gitu. Nah saya sudah bilang sama bagian produksinya untuk ayo coba gitu. Akhirnya ada satu orang yang mesen baru dia mau coba. Sebenarnya sudah enak menurut saya pribadi gitu kan. Buktinya dia juga mesennya continuous gitu. Cuman karena mungkin bagian produksi masih kurang pede, jadi kayak aduh ntar dulu deh gitu. Tapi tetap harus ada gebrakan baru sih, karena supaya untuk ada versi yang baru lagi gitu. Yes, jadi gak bosen gitu.
1: Iya sih, memang harus ada varian kue yang lain gitu ya.
2: Ada pilihan-pilihannya.
1: Berarti next ada launching kue baru nih?
0: Iya, insya Allah. Nanti di September mungkin.
1: Nah, nanti kita bakal cobain juga ya.
2: Boleh. Nanti kita kirim ke Pro 2 khusus ya.
1: Best banget. Nah, ini boleh dong kasih insight dong kak buat misal ada UMKM-UMKM di luar nih yang selama ini mungkin masih merintis. Karena Anikaima ini udah jalan berarti selama 12 tahun ya?
2: Iya, betul.
1: 12 tahun, ini kan udah lama banget. Nih kasih dong masukan-masukan, saran gitu kak. Motivasi gitu.
2: Kalau dari aku untuk saran dan motivasinya itu pasti yang utama adalah konsisten. Dan harus berprogres gitu. Jadi emang ketika kita sudah ada yang beli, kita harus tanya dulu customer apa kritik atau saran lagi dari mereka. Pasti kan kita pasti bakal, setiap orang bakal beda-beda. Jadi apapun kritik dan saran dari mereka kita tampung, nanti kita sesuaikan seperti itu. Dan yang kedua itu paling utama adalah label.
1: Label.
2: Iya, karena gitu? Sebelumnya gini, untuk di tahun saya kan baru masuk di marketing Anikaima itu 2023. Sebelumnya itu Anikaima itu tidak menggunakan label, menggunakan stiker seperti ini.
1: Oh, yang ini ya?
2: Iya, betul. Jadi emang labelnya cuma ya udah, yang penting ada aja gitu. Nah, setelah itu saya coba, saya edit-edit. Gimana pun kan lumayan ngerti untuk bagian masalah editing kan bagian saya. Jadi saya edit sendiri, logonya saya minta tolong teman untuk bikinin. Lalu saya pakai, ini tetap hak patennya Anikaima. Jadi setelahnya orang-orang minimal kalau misalnya enak dia bakal ngeliat makanan dari siapa nih gitu. Setelah itu baru dia akan pesan. Salah satu marketingnya juga seperti itu sih.
1: Karena label sendiri sebagian dari promosi.
2: Jadi orang kan biasanya kalau misalnya ngeliat namanya Anikaima bisa gampang lupa kak. Tapi kalau misalnya ngeliat gambar atau ngeliat visual kan mereka akan jauh lebih ingat gampang. Seperti itu sih yang menurut saya.
1: Best banget ini, memang usaha keluarga lengkap banget ini. Udah ada marketingnya, ada ownernya ya yang ngelola bisnisnya. Kalau untuk kedepannya kak, target kedepannya buat Anikaima itu seperti apa sih?
0: Pastinya kita scale up ya. Scale upnya itu mungkin dengan memperbanyak customer. Mungkin selama ini customernya masih itu-itu aja, tapi ya gimana caranya kita melebarkan sayap lagi gitu. Mungkin karena selama ini customer itu-itu aja tuh alhamdulillahnya udah berjalan, tapi kalau misalnya ditambah kan pasti akan semakin banyak gitu ya, kan.
1: Betul
0: gitu.
1: Berarti ini rencana ada kedepannya buka offline store?
2: kemungkinan pasti akan ada.
0: Insyaallah.
2: Cuman memang untuk kapannya kita masih memperhitungkan, karena kan untuk bikin offline store kita harus memperhitungkan semua konsekuensinya, kayak dengan sewa rukonya atau beli ruko, bayar karyawan, lain-lainnya seperti itu sih.
1: Oke, menarik banget ini insight-nya dari kedua

0: entrepreneur nih ya. Usahanya ini udah lama banget ya, usaha keluarga, udah ada marketingnya yang bagian promosi, ada Kak Dita juga sebagai owner, business ownernya. Ini banyak banget insight-nya juga. Kalian, buat kalian yang penasaran banget sama rasa Anika Ima, langsung aja nih bisa DM di Instagramnya Anika Ima ya, Kak.
1: Iya, di ya, Anika Ima.
0: Langsung aja juga bisa pesan juga. Kalian bisa bebas pilih. Ini mau varian seperti apa, mau budget seperti apa, langsung aja di adminnya. Dia siap melayani 24 jam ya, Kak?
1: 24 jam, tenang saja, selama saya masih bangun.
0: Oke, okay. Thank you banget nih, Kak. Kak Dita dan Kak Citra udah datang ke Studio Pro 2 nih ya. Udah ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Semoga sukses ke depannya.
1: Amin,
0: usahanya.
1: Terima
0: Semoga
1: kasih
0: bisa
1: juga.
0: Buka offline store.
1: Amin.
0: Semoga apapun yang diharapkan dan diinginkan terwujud pelan-pelan satu-satu. Oke, okay. Itu dia teman Pro 2, thank you banget udah datang. Kakak-kakak semua, buat kalian teman Prodo udah thank you banget udah ikutan join di YouTube channel kita dan di radio kita juga. Dan buat kamu semua, jangan lupa tetap nonton juga di streaming kita di rri.co.id ataupun juga bisa langsung di channel live YouTube ketika kita ada dialog narasumber ya tentunya ya. Jadi buat kamu, keep stay tune terus on Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: ocean.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 KFM berbatang teman terbaik kamu masih di sana siang tahun Pro 2 dan kali ini ada kabar seputar olahraga dari gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari PSG. Klub asal Spanyol itu mengonfirmasi pemain berusia 25 tahun tersebut setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Meski tidak mengungkap nilai transfer secara resmi, sejumlah media Eropa melaporkan kesepakatan itu bernilai antara 35 sampai 40 juta euro. Kedatangan pemain bertinggi 173 cm itu menjadi bagian dari upaya Atletico memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Lee juga diproyeksikan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Anthony Griezmann meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer. Lee merupakan salah satu pemain andalan Korea Selatan pada Piala Dunia 2026. Dia tampil di seluruh pertandingan fase grup meski timnya gagal melaju ke babak berikutnya. Kini Lee akan memulai tantangan baru bersama Atletico Madrid yang mengakhiri musim lalu di peringkat keempat La Liga. Los Roji Blancos juga sukses mencapai final Copa del Rey pada musim 2025-2026. Bergabungnya Lee diharapkan dapat menambah kreativitas dan variasi serangan klub ibu kota Spanyol itu. Pengalamannya bermain di La Liga dan Liga 1 dinilai menjadi modal penting untuk membantu tim bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Yai, masih di sore ceria.
0: Betul sekali, ketemu lagi barengan kita berdua.
1: Yep.
0: Denok dan juga Dindin. Temenin kamu nih, akhirnya kita we're back together ya.
1: Dan minggu ini kayaknya
0: bakalan sering nih
1: sakit telinga kamu dengerin kita berdua ngoceh ya.
0: Tapi gak apa-apa nih, kita berdua akan membuat kalian tidak merasa sepi ya sore ini ya Wak ya.
1: Emang ada orang kesepian ya?
0: ada, aku juga biasanya kesepian kok kalau kayak orang rumah udah pada tidur gitu ya.
1: Aduh bingung banget nih,
0: gabut gitu kalau sendirian bangun gitu ya. Atau mungkin ada nih yang lagi di jalan sendirian.
1: Aku termasuk orang yang suka banget kalau di jalan tuh teleponan atau ngobrol.
0: Kenapa gitu tuh?
1: Biar gak ngantuk.
0: Iya lagi.
1: Karena jujurnya kalau misalnya denger
0: emang
1: lagu,
0: emang music doesn't help.
1: Kalau lagu tuh karena mungkin udah terlalu sering denger lagu. Tahu kan kerja di sini.
0: Kayak di Nina Boboin ya.
1: Nongkrong di luar musik. Kayak aduh telingaku tuh udah
0: ramah, kadang suka ramah dengan musik.
1: Iya kan.
0: Capek kadang, somehow it's a bit exhausted right.
1: Iya yeah. Jadi aku pengennya tuh orang ngobrol gitu loh. Asli. Gitu jadi kayak
0: jadi entah telepon
1: atau dengerin orang ngobrol aja di radio kayak gitu.
0: Kayak kita berdua sore hari ini.
1: Yay, dan kita enggak berdua doang.
0: Betul sekali guys.
1: Akan ada dua juga narasumber yang bakal ngobrol barengan kita.
0: Jangan kemana-mana, keep tuning in at
1: Sore Ceria.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi barengan kita berdua, Denok dan juga Din.
0: Yep, nemenin kamu di sore ceria hari ini 27 Juli 2026.
1: Betul sekali, dan seperti yang tadi udah kita bilangin di pre-show jenah. Kita bakalan ada kedatangan bintang tamu spesial ya sore ceria kali ini, which kalian juga bisa nonton di mana, Din?
0: Langsung aja ke ceki-ceki di YouTube-nya kita di area di Batu, karena kita sekarang lagi live. Dan langsung aja kita nge-present siapa yang bakal ngobrol bareng kita sampai dengan 1 jam ke depan.
1: Ada siapa sih dua pemuda-pemudi ganteng dan cantik ini?
0: Bahasa kita laule ya,
1: pemuda-pemudi. Iya, laule banget lagi, kelihatan lagi dari
0: ada,
1: mana.
0: Ada Enci dan Puan Kota Batam tahun 2026. Ini ada Enci Arya.
2: Benar.
0: Dan juga ada Chelsea, ini Puan Batam tahun 2026. Selamat sore guys.
2: Sore bang.
1: Luar biasa ya, welcome to Pro 2 guys. Bagaimana kabar kalian?
2: Alhamdulillah baik.
1: Chelsea, baik ya. Excited gak nih? Mau sharing ya barengan teman. Tapi ini Arya udah
2: kali kedua.
1: Part 2 ya.
2: Iya,
1: benar. Kalau rame lanjut part 2. Rame ternyata nih.
2: Rame lagi part 3 nih.
1: Benar lagi part, boleh, boleh. Nah ini kayaknya kenalan dulu kali ya.
2: Boleh, boleh.
1: Arya adalah duta pariwisata.
2: Iya, duta pariwisata Kota Batam tahun 2026.
1: Tahun 2026. Benar. Ini baru banget berarti ya?
2: Iya, baru banget. Dilantik bulan Mei.
1: Oh. Fresh from the oven, Jenna.
0: Yes. Berbarengan sama Chelsea.
1: Kalau Chelsea?
3: Chelsea puan duta wisata juga. Kemarin di ajang ini dapat penghargaan puan best performance.
1: Oh. Wow. Keren. Kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua.
0: Tepuk tangan ini dong.
1: Oh iya, bentar. Kita kasih dulu yang ini ya.
0: Wow, rame yang nontonin kita hari ini ya. Oke, berarti Arya kemarin winner ya?
2: Iya, alhamdulillah dianugerahi winner pada tahun 2026 ini.
1: Okay. Congratulations.
2: Terima kasih kakak.
1: Gimana rasanya jadi duta pariwisata, apalagi jadi pemenangnya? Gimana lo rasanya?
2: Wah, jujur seneng banget ya. Gak nyangka banget karena bisa bersaing di kancah yang walaupun di tingkat kota, tapi ini saingannya juga wah keren-keren sih.
0: Rame.
2: Banget. Dari pemilihan audisi aja itu dihadirin sekitar 200-an lebih dari peserta. Jadi kayak
1: iya, aku kayak ngeliat tuh kemarin kayak dari pagi sampai malam kan.
2: Benar.
0: Sampai tutup
2: malam. Sampai
0: mau
2: tutup.
1: Jam 10 sampai jam 12 malam.
2: 12 malam.
0: Sampai jam 12.
1: Aku enggak bayangin yang peserta terakhir tuh kayak gimana. Kalau disuruh registrasi pagi tuh kayak gimana coba?
0: Bener-bener dari pagi sampai malam.
1: Dari pengalaman yang kamu alamin, first time enggak kamu ikut duta-dutaan kayak begini?
2: First time.
1: Langsung menang tuh.
2: Iya, alhamdulillah langsung menang.
0: Wow, itu gimana kemarin?
1: Keren.
0: Kok bisa? Satu kampung disuruh dukung apa gimana?
1: Eh, dia pakai voting ya emang ya?
0: Pakai vote juga.
2: Dia vote-nya dari atau? Like sih.
1: Oke, baik. Tapi ada penilaian dari performance juga gitu ya.
2: Ada.
1: Kalian disuruh ngapain kemarin untuk yang seleksi regional Batam?
2: Oke, untuk yang regional itu mungkin dari mulai dari prakarantina itu kita dinilai dari chemistry sama pasangan sama couple.
1: Oh, emang dari awal emang udah pasangan gitu ya?
2: Iya, dari hari pertama prakarantina udah di pasangan.
1: Ini kalian berdua emang udah pasangan dari awal?
2: Yes.
1: Oh, berkawan kalian?
3: Boleh diceritain plot twist ya kak?
0: Boleh.
3: Di sini ada plot twist di antara kami. Jadi kebetulan rumah Enci Arya ini sebelahan dengan rumah maklum. Kalau orang Melayu bilang maklum.
0: Oh, tante.
3: Tante Chelsea.
0: Yeah.
3: Jadi dari kecil kami sering kalau ada acara-acara besar lebaran gitu kami sering main. Jadi Bahara ini sering nimbrung sama keluarga Chelsea.
1: Oh. Jadi, emang udah kenal dari lama
2: ya,
1: gitu.
2: Udah kenal dari 7 tahun. Lama.
1: Oh, wah ini backgroundnya lucu ya, cute gitu ya, kiowo gitu ya ceritanya ya.
3: Sempat pisah kan, udah jarang ketemu, jarang main lagi, terus ketemu lagi di duta wisata, terus dipasangin di couple.
2: Wow. Gak nyangka sih, bisa dipasangin sama Chelsea juga kan waktu itu.
1: Bentar, berarti ini maksudnya kayak takdir gitu.
0: Iya, semesta mendukung, semesta mendukung.
3: Ada red string teori gitu.
1: Tapi cuy, enggak, berarti kalian ini pasangannya itu di setting ya? Maksudnya kayak dipasang-pasangin atau kalian milih sendiri gitu?
2: Dipasang-pasangin kak, dari awal prakarantina.
0: Jadi emang
1: sih ya, wah kebetulan ya.
0: You are my destiny. Emang dijodohkan gitu ya, maksudnya dalam lomba ini gitu kan.
2: Iya.
1: Jadi kayak untuk building chemistry cuy, mereka udah kayak dapat start duluan gitu loh. Yang enggak kalian pas dipasangin lagi tuh?
2: Itu kayak awalnya juga gak ada feeling ya kayak kayaknya sama Chelsea sih. Soalnya kayak tingginya juga sama ya. Sama. Karakternya kayaknya mirip-mirip lah. Udah feeling.
1: Itu udah berapa tahun kalian enggak ketemu akhirnya ketemu tuh?
2: Iya,
3: berapa? Terakhir ya? Itu.
2: Terakhir 2017 ya?
3: Iya, 2017.
1: Wow. Berarti berapa tahun?
0: Ya hampir 9 tahunan,
2: 9 tahunan lah.
1: Terus pas ketemu gitu ya, pas kayak akhirnya ada badaban tuh kayak ada backsound sarangnya. Mana gua?
2: Kaget aja sih kayak dirimu Chelsea kan.
3: Kami real kayak gitu
0: kan. Emang kayak temenan di sosmed gitu.
2: Oh enggak.
0: Wow. Jadi benar-benar nggak tahu update-an gimana.
1: Tahu nggak sih cerita kalau di film-film nih ya, kayak teman masa kecil tuh guys, terus kayak terpisah karena mungkin aktivitas masing-masing bener. Dan kehidupan masing-masing, ketemu di dunia yang sama gitu. Wow. Ya, ayo sutradara bisa ini castnya nggak ada
0: ya? Dijadiin film ya atau dokumenter aja gitu kayaknya menarik gitu ya.
2: Menarik sih jujur.
1: Tapi nyangka nggak, maksudnya kalian berdua tuh bisa build the chemistry lagi. Ada momen awkward gak? I mean guys, kan kalian dulu teman masa kecil gitu, udah lama gak ketemu. Terus kalian harus professional on stage building the chemistry, ada kayak canggung-canggung gitu?
2: Ada lah, mungkin. Wah, pas awal-awal tuh canggung banget kan, kayak udah lama gak ketemu kan, jadi kayak disandingkan lagi kayak.
3: Selama para karantina kan kami juga harus, dimana kita latihan tuh bener-bener yang harus belajar pegang tangan yang benar atau gimana. Nah, itu canggung
1: as a proper couple lah ya.
2: Yeah. Yes, professional.
1: I see. Jadi kayak canggungnya di situ gitu.
0: Iya. Menarik. Karena enggak semua punya jalan cerita seperti itu kan.
2: Benar-benar.
0: Teman kecil akhirnya jadi pasangan couple di kompetisi.
1: Ini mahal banget sih ceritanya. Mahal dari segi sih. Bisnis ya kalau saya melihat. Oke. Tapi abis itu udah menang di kategori masing-masing. Itu emang maksudnya kalau penilaian tuh individual jadinya ya, nggak couple lagi ya. Kok Arya winner si Chelsea best performance gitu.
2: Dia ada penilaian couple, tapi juga ada penilaian individualnya gitu.
1: Oh baik paham.
0: Tapi tetap individual tuh lebih utama kan, karena bakal cari Enci dan Puan.
2: Iya,
0: bukan pasangan masing-masing tadi seperti itu ya. Okay. Nah, kemarin sih Arya sempat cerita juga sih bagaimana perjalanan dia di Enci Puan. Nah, kalau Chelsea ini kan pertama kali ke Pro 2. Gimana persiapan untuk hari ini, kayak udah nanya-nanya Arya belum, atau mungkin Enci Puan yang udah datang ke sini buat ngobrol sore hari ini?
3: Kebetulan semalam Chelsea udah sharing sama Bang Hoce juga.
0: Mereka ini kan titisannya Hoce.
1: Ada orang dalam pula. Ini lagi dengerin nih kayaknya si Hoce.
0: Iya tuh di YouTube tuh terus.
3: Terus udah sharing juga sama Bang Arek, terus katanya udah nggak apa-apa, santai aja kayak ngobrol biasa aja. Lebih tenang aja.
0: Lebih tenang aja. Oke, kalau misalkan Chelsea gimana awal cerita bisa ikut di Duta Wisata Batam?
3: Oke, jadi awalnya itu Chelsea udah dapet info tentang Duta Wisata ini yang di tahun 2024. Tapi di tahun itu kebetulan Chelsea baru banget masuk SMA kak.
0: Oke.
1: Jadi emang sekarang kelas berapa?
3: Sekarang baru tamat SMA, udah mau masuk kuliah.
1: Oke, I see.
3: Nah kebetulan baru banget masuk SMA, jadi pengen fokus sekolah dulu deh gitu. Terus belum siap juga, jadi akhirnya cuma mantau-mantau aja di IG Duta Wisata tuh ngapain aja. Ternyata seru kegiatannya, banyak belajar, dapat kesempatan buat kontribusi di acara-acara besar. Terus Chelsea juga semakin ngeliat tuh ternyata kok makin menarik ya. Jadi di tahun ini kebetulan juga Chelsea lagi masa transisi ya kak, dari SMA ke kuliah, jadi lagi jadi pengangguran.
0: Oke.
1: Lagi ada waktu yang bisa diinvest untuk ini gitu.
3: Iya betul. Jadi Chelsea ngerasa bisa fokus nih buat audisinya, jadi daftar deh di tahun 2026. Dan kebetulan juga Chelsea kan dari keluarga Melayu ya. Jadi Chelsea tiap ngeliat Enci Puan tuh ngerasa kayaknya seru
1: terpanggil
3: deh.
1: Terpanggil gitu
3: ya. Iya, seru deh kalau suatu hari nanti jadi Puan Kota Batam. Jadi akhirnya di tahun ini memberanikan diri buat daftar dan alhamdulillah lolos.
1: Alhamdulillah
0: bisa jadi Puan apa sebutannya?
3: Puan Duta Wisata.
1: Tapi untuk winningnya kategorinya memang best performance. Tapi udah masuk kategori Puan Duta Wisata gitu kan ya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu untuk
0: kasih tepuk tangan. Okay. Jadi memang itu awal cerita akhirnya di Duta Wisata. Karena memang fun fact-nya Duta Wisata dilakuin 2 tahun sekali kan.
2: Benar.
1: Aku pikir kayak setahun sekali.
0: tahun enggak, ya? Sebelumnya itu
1: 2024.
2: Iya.
0: Lutfi ya pemenangnya. Nah, sebelumnya itu si Alfian.
3: Iya,
0: nah, baru makanya dia bilang tadi kayak 2024 masih kelas 1 SMA belum ikut, akhirnya ikutnya di tahun 2026 gitu. Wow. Nunggu 2 tahun itu emang ada persiapan khusus kah atau kayak ya udah deh sibuk dengan sekolah aja gitu?
3: Chelsea selama 2 tahun itu kebetulan cuma fokus sekolah aja. Cuma di awal tahun 2026 itu Chelsea mulai persiapan dari bootcamp, terus public speaking. Ya, di awal tahun sih Kak mulai persiapan.
0: Wow, berarti udah benar-benar kayak oh, aku harus ikut sih tahun ini kayak gitu. Jadi memang udah persiapan seperti itu. Oke, nah gimana pengalaman akhirnya setelah ikut dengan beberapa pace tadi ada audisi.
1: First time lagi ya? First kayak time. Sempet ngerasa overwhelmed nggak dengan the whole process?
3: Jujur iya Kak, karena Chelsea kalau untuk di dunia seperti ini mungkin bukan yang pertama kali. Cuma kan Chelsea di modeling sama duta kan beda banget ya Kak.
1: Okay, I see.
3: Nah jadi jujur yang bikin berat tuh sebenarnya diri sendiri, karena Chelsea sendiri tipe orang yang overthinking, apa-apa overthinking. Terus sering ngalamin yang namanya imposter syndrome, ngerasa belum cukup baik sama
1: terus ya, ngerasa, ada kayak inner battle
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, selalu ngerasa kurang sama diri sendiri padahal punya potensi sombongnya.
1: Boleh sombong kalau ada yang disombongin ya teman-teman berdua
3: terus,
1: ya.
3: Ternyata semakin setelah mengikuti kegiatan ini ternyata kita emang harus fokus sama diri sendiri, sama persiapan diri sendiri biar semuanya lancar.
1: Jadi kayak ini bukan cuman untuk apa ya, bukan cuman untuk mimpi Chelsea menjadi puan duta wisata, tapi juga kayak why this process itu evolve you to be a better person and a better version of yourself gitu ya.
0: Wow, ini menurutku insight yang sangat bagus banget, karena orang mikirnya cuman kayak ya udah jadi duta wisata, jadi puan, jadi enci, tapi ternyata
1: it's just so much deeper than that gitu.
0: Betul. Dan itu terbukti dengan Chelsea, cerita Chelsea tadi bahwa dia bisa menemukan jati dirinya dia.
1: Dan dia bisa overcome gitu ya. I mean kayak proses perjalanannya si Chelsea dengan duta wisata ini membuat dia jadi kayak lebih appreciate terhadap apa yang dipunyain sama Chelsea gitu kan. Dan jadinya jatohnya jadi lebih bersyukur gitu. Am I right?
3: Yes, betul.
1: Untuk konsultasi ya 081.
0: kita bisa. Ini kan udah mau 2 bulan ya dari Mei Juni udah lebih ya Mei Juni 3 bulanan gitu ya.
1: 3 bulan.
0: Gimana rasanya jadi enci dan puan gitu? Sesuai dengan ekspektasi kalian kayak oh aku kalau jadi enci nanti aku bakal kayak gini kayak gini. Realitanya gimana?
1: Sesuai dengan.
2: Boleh?
3: Coba.
0: Aku soalnya bukan enci puan mau
1: Chelsea dulu.
3: 3 bulan ini benar-benar penuh sama ngonten sih Kak. Kesibukannya. Ngonten terus sering datengin acara-acara pariwisata, bantu promosi kegiatan pariwisata, budaya, serta event-event di Kota Batam. Yang terakhir kali hari Minggu ya kita mendatangi event spot tourism 3-on-3 yang
1: FIBA. Rame sih itu ya, rame banget.
3: Terus sih Kak.
0: Oke, jadi memang benar-benar
1: sesuai dengan yang kamu bayangin gak sih?
3: Sesuai sama yang Chelsea bayangin.
1: I see.
0: Makin ngerasa kayak semangat Kak atau agak sempet kayak lumayan
1: ngerasa
0: lelah ya? Apa gimana?
3: Iya, kalau lelah, lelah ya, cuma seru.
0: Ketutup ya sama, rasa capeknya itu ketutup sama rasa senengnya. Emang suka tampil kah kayak misalnya ngonten kayak gitu?
3: Iya, terus saya emang dari dulu suka tampil aktif gitu. Karena
0: di panggung
3: di
0: atau
3: di panggung ya. Chelsea itu mulai suka tampil tuh pas SMP dulu. Chelsea orangnya pemalu banget Kak. Malu banget kalau orang Melayu bilang buruk bahasa.
0: Pendiam, dibilang cuek gitu loh.
3: Kalau kumpul keluarga juga kayak gitu, di sekolah juga kayak gitu. Cuma semua seiring berjalan waktu, Chelsea itu mulai berubah ketika Chelsea mulai join dunia modeling. Chelsea spesialis hijab model. Dari situ mulai diajarin self confident, berani tampil di depan umum. Dari situ mulailah di sekolah udah pede nih kan, terus daftar lah jadi wakil ketua OSIS.
1: Jadi
3: kampanye sana sini kayak gitu. Di SMA juga kayak gitu kan, enggak berhenti sampai sampai SMA juga. Dan akhirnya yang terakhir ini yang paling penyampaian paling luar biasa tahun ini ikut Enci Puan.
1: Keren sih ya. Itu apa ya? Evolusi sih, evolusi diri sih ya.
2: Benar-benar.
1: Jadi kayak keren banget. Jadi makin personal ya.
2: Iya,
1: apa ya, duta pariwisata ini jadi semakin personal erat hubungannya karena memang rasanya deket banget dengan perkembangan diri si Chelsea gitu ya. Nah kalau dari Arya,
2: mungkin sama seperti Chelsea juga, sering konten juga. Namun yang beda nih kayak dulu nih saya nih jarang banget konten. Kayak ketemu kamera nih kayak ih kok muka aku masuk kamera jelek nggak ya? Kalau masih overthinking gitu. Jadi kayak aduh gimana ya nanti orang pandangan gini. Tapi seiring berjalannya waktu juga didukung sama dinas juga kan, juga dari tim-timnya yang sangat sportif. Jadi kayak akhirnya alhamdulillah sering konten lagi. Terus juga sekarang sering juga sih dikasih job-job dari luar kayak endorse, terus vlogger. Jadi kayak ya
1: the good side. Iya kan? Jadinya dapat benefit juga ya dari dari apa yang sekarang udah dilakukan gitu ya.
2: Iya.
1: Keren, kasih tepuk tangan dong sekali.
0: Wow. Ini kalau dengar cerita Chelsea dan Arya nih banyak banget nih yang lagi persiapan juga nih kayak walaupun harus nunggu 2 tahun ya.
2: Iya benar.
0: Untuk duta wisata next-nya kayak bukan cuma sekedar title sebagai duwis gitu. Tapi ada hal benefit di diri yang bisa didapatkan kan.
1: Betul sekali. We learn today ya teman berdua ya. Kita mau sapa dulu Din, ada siapa aja yang udah join di live chat nih, rame banget.
0: Ini ada Dina Aulia, si Umi warinya Batam.
1: Let's go Chelsea and Arya katanya. Boleh dong, say hi.
0: Terus ada juga Enci Jose Mariano nih kayaknya. Mantau banget kayaknya.
3: Mantau banget.
1: Dia a good brother sih ya.
0: Iya. Hai katanya.
2: Abang tercinta.
0: Terus kata si Dina juga bangga. Enci bilang, Enci Jose bilang semangat Arya dan Chelsea. Terus ada juga William Sitompo.
2: Iya itu Enci Puan juga.
1: Semangat Enci dan Puan. Menyala hatiku katanya. Ada emotikon hati,
0: hati terus
1: terbakar
0: api, gitu ya. Aku just know that.
1: Iya, aku juga kok ada ya di sana.
0: Terus ada juga Dwi Amalia Purnamasari. Semangat Enci Arya dan juga Puan Chelsea katanya.
2: Itu Puan tahun 2014. 2012 maaf.
0: Ini
1: wah, kalian masih ini ya kayak sangat erat ya silaturahminya ya.
2: Kekeluargaannya erat banget sih.
0: Kenapa? Sesepuh mereka ada di sini, ada Bang Ayat.
1: Loh,
0: Bang Ayat itu ikatan ICP juga, ikatan Cik Puan.
1: Oke, baik, Batam. Luar biasa. I just know that so many things happen ya today. We learn so much. Dan kita masih bakalan lanjut lagi ya nanti Din ya.
0: Benar.
1: Katanya mereka berdua akan prepare untuk kompetisi nasional nih.
0: Benar. Di Duta Pariwisata
2: Indonesia.
1: Seperti apa itu nanti guys ya, kemana-mana keep tuning in.
0: Sore ceria.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Yap, masih di sore ceria Batam Pro 2 bareng kita berdua sore hari ini. Dan juga ada Enci Arya dan juga Puan Chelsea.
0: Hai.
2: Halo Kak.
0: Kurang semangat ya? Hai. Boleh, boleh, boleh.
1: Eh,
0: boleh.
1: By the way, katanya si Chelsea ini, dia kan orang Melayu.
0: Iya.
1: Bisa pantun ya?
0: Bisa.
3: Mahir banget.
0: Kasih.
1: Gimana? Kasih pantun
0: kasih,
1: dulu.
0: Kami kasih ewanya.
2: Oke. Chelsea ada satu pantun. Pantun perkenalan ini sangat-sangat terkenal di kalangan Cipuan.
1: Oke.
0: Siap.
2: Izin ya Kak.
0: Boleh.
2: Pergi ke kedai membeli selasi.
0: Ewa.
2: Singgah sekejap membeli cawan.
0: Ewa.
2: Perkenalkan saya, Puan Chelsea.
0: Ewa.
2: Si gadis Melayu manis rupawan.
0: Ewa.
1: Sedap betul.
0: Sedap, sedap, sedap.
1: Ya,
0: Chelsea
1: ya, ya.
0: Ada Arya punya enggak?
3: Ada juga Kak.
0: Boleh.
1: Gak mau kalah ya.
0: Kasih Arya.
3: Gadis Melayu gemar menari.
0: Ewa. Ewa.
3: Saat menari indah langkahnya.
0: Ewa. Ewa.
3: Budi bahasa indah berseri.
0: Ewa.
3: Berjiwa memimpin, Enci Arya namanya.
0: Ewa.
1: Oh, ini baru namanya Enci Puan ya.
0: Boleh, memang itulah base-nya. Gak Melayu kalau gak bepantun.
1: Ah.
0: Dan kayak sayur tanpa garam say.
1: Iya, iya, iya.
0: Kurang enak, kurang sedap.
1: Betul.
0: Tapi untuk kurang lengkap, tapi untuk mereka berdua emang udah ya. Benar-benar merepresentasikan Melayu itu sendiri.
1: Oke, okay, mudah-mudahan nanti dibawa sampai ke nasional kan?
3: Pasti, pasti.
1: Nah, ini kan duta pariwisata Indonesia.
0: Apaan tuh?
1: Boleh enggak kasih spill ke kita?
0: Apaan tuh?
3: Jadi duta pariwisata Indonesia ini ajang di mana duta wisata di seluruh Indonesia ini kayak berkompetisi gitu. Nah, jadi untuk tahun ini nih tuan rumahnya itu Bali.
0: Wow. Kapan yang tahun ini?
3: Ini di bulan November kalau enggak salah. Iya, bulan November.
2: Sampai tanggal
0: 2. Tahun ini ya, November ini ya.
3: Benar.
0: Oke, okay, wih.
1: Jadi mereka nanti bakal kalian mewakili Batam.
3: Mewakili
0: Capri.
1: Ya. Oh wow.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya kayak
1: iya.
0: Di adakah seleksi lagi gitu untuk couple pasangan
1: regional,
0: yang mewakili Capri atau memang diambil dari yang juara satu yang kemarin atau gimana tuh ceritanya? Kok kalian bisa berpasangan
1: pergi, gitu.
0: Lagi gitu loh, guys?
3: Oke, okay, ini karena regional directornya juga orang dinas pariwisata Kota Batam, jadi kesempatan dari kami juga yang ingin mengajukan diri kami untuk mengikuti kegiatan Duta Pariwisata Indonesia.
1: Ya. Oh.
0: Jadi kalian yang daftar gitu ya memang ya, mendaftarkan diri untuk as a couple gitu ya untuk mewakili Capri gitu ya guys.
1: Jadi memang sebenarnya enggak harus winner atau ini yang pergi ke nasional, tapi memang bisa random pick juga gitu ya.
3: Bukan random pick,
1: tapi
3: Lebih ke handpick dari
1: handpick dipilih sama duta wisata.
0: Jadi ini direct recommendation gitu loh. Wah, oke, okay, berarti kayak ada penilaian khusus nih. Kenapa mereka yang dipilih untuk mewakili Capri gitu.
1: Gitu. Oke, okay, jadi ini kan hampir berapa bulan lagi nih?
3: Persiapan
1: 4 bulan ya?
3: 4 bulan
1: lagi.
0: Udah sejauh apa?
3: Alhamdulillah progres kami sih udah lumayan cukup lah. Jadi mulai dari mental, terus juga public speaking itu juga udah dilatih-latih,
2: catwalk,
3: terus juga wawasan tentang pariwisata di Indonesia, terus juga isu-isu pariwisata di Indonesia.
1: Oh, jadi banyak hal yang memang kalian pelajari,
3: benar.
1: Observe juga seperti itu. Terus apalagi bekal yang bakal kalian bawa nanti untuk di nasional? Kan udah dapat belum bocoran kayak oh kalian harus tampil performance kah atau apakah?
0: Iya, yeah, I mean what is the expectation gitu.
2: Okay. Jadi kami udah tahu bakalan bagaimana di sana Kak, karena kami sudah menerima handbooknya ya dari pihak penyelenggara. Jadi di sana itu bakalan acara selama 5 hari ya, kurang lebih 5 hari. Full dari awal itu di kedatangan kami langsung berkumpul sama
0: seluruh
2: delegasi. Kemudian Banyak sih kak acaranya.
0: Ya pasti kan kayak ada welcoming dinner and everything. Maksudnya kayak untuk beberapa hal yang nanti akan menentukan penilaian the winner untuk duta.
1: Ada winner-winnernya juga?
3: Ada.
0: Duta pariwisata Indonesia tuh apa gitu? Apakah seberapa harmonis kalian sebagai couple as a duta? Atau mungkin seberapa kreatif kalian nanti ketika performnya? Atau mungkin ada kayak nanti disuruh presentasi juga di sana tentang pariwisata? Ngapain-ngapainnya yang detailnya untuk tampilan duta pariwisata itu sendiri tuh udah tahu belum?
1: Udah tahu belum?
3: Itu udah ada di handbook
2: untuk
3: juga.
2: Untuk penilaiannya mungkin yang tadi kakak bilang chemistry kami sangat penting karena dari tahun ke tahun duta pariwisata ini ngambilnya sepasang juaranya.
0: Oh, kalau yang Indonesia ini sepasang
2: ya? Iya, sepasang. Tapi untuk tahun 2025 itu dari Jawa Tengah dan Jawa
1: Barat. Jawa Barat. Jawa, ya. Tapi untuk di tahun ini
0: sepasang.
2: Ini belum tahu.
3: Tapi kalau bisa lihat historinya itu dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 hingga tahun 2025 kebanyakan itu
2: sepasang untuk mempermudah juga kak nanti.
1: Oke, paham.
0: Jadi ya emang udah sepasang ini gitu ya, chemistry-nya udah dapet gitu ya.
1: Iya. Jadi memang udah ada lah beberapa penilaian-penilaian entah itu dari public speaking atau performance. Dia kan nanti bakal kayak di karantina gitu kan kalian. Benar, nanti selama 5 hari.
3: Selama 5 hari di karantina. Dan di sesi karantina itu bakal ada ujian-ujiannya juga seperti di interview, terus juga ada presentasi ekraft atau ekonomi kreatif dari masing-masing daerah.
1: Oke,
0: ini menarik nih kan.
1: Menarik.
0: Kalian juga harus menguasai ini ya, isu-isu yang di Kepri sendiri.
3: Benar-benar.
0: Yang berkaitan dengan pariwisata ya.
3: Iya.
1: Sejauh kalian sekarang.
0: Sejauh kalian sudah mempersiapkan nih bekal kalian nanti. Apa sih sekarang di Kepri itu, apa sih yang lagi rame isu pariwisatanya?
3: Nah, jadi kalau yang di Kepri ini, saya juga dapat isu-isunya juga karena baca-baca berita. Karena Kepri ini sekarang lebih mengembangkan itu turismenya itu yang sport tourism itu lebih dikembangin seperti paddle. Terus juga kemarin kita ada event basketball 3x3 yang women series yang dihadiri bukan hanya dari Indonesia tapi
0: Singapura, Malaysia juga.
3: Singapura, Malaysia, Jepang.
2: 32 tim dari Jepang, USA, dan negara-negara dari Eropa banyak.
3: Ada Spanyol juga. Bahkan ada Mongolia kemarin kami lihat.
0: Jadi memang sekarang fokusnya tidak hanya
1: wisata.
0: Untuk family. Bener. Atau
2: biasa.
0: Sekedar leisure ya. Tapi sport tourism juga lagi.
3: Tourism lagi dikembangkan banget.
0: Tapi iya juga sih kemarin ada acara itu loh, riding jet ski. Wendy Walters kan kesini juga tuh.
1: Itu juga salah satu sport tourism kan. Karena ternyata nasional juga ngelihat potensi di Batam Capri. Seperti itu ya.
0: Karena banyak orang tuh kayak yang udah terlalu template gitu loh kalau balik. Jadi Capri ini bisa jadi salah satu
1: pilihan.
0: Dengan coastline yang lebih cakep ya. Kalian berdua udah ngulik-ngulik belum?
1: Iya.
0: Mana-mana kayak aja nih yang must visit ya. Untuk keindahan alam di Kepulauan Riau.
3: Itu udah kami masukin dalam list-list kami juga sih kan.
2: Dan kebetulan kami di pendaftaran ini ada
3: penugasan
2: membuat video desa wisata yang ada di Kepulauan Riau.
0: Kalian pilih mana?
3: Nah, untuk desanya itu masih
0: rahasia.
1: Karena emang masih persiapan ya.
0: Ya itu kan senjata mereka ya, Wak. Takutnya ini ada lawan nih yang sedang mendengarkan gitu ya.
1: Cuman aku kayak kenapa kan Kepri kan ada Pinang, ada Natuna, ada
0: Karimun, Liga, Adambas.
1: Terus kalian berdua itu ya selain karena memang handpick tadi atau emang ada juga
0: perwakilan dari daerah lain.
3: Jadi untuk kebetulan kan di Batam ini ada yang namanya pemilihan Encipuan tahun 2026. Nah, jadi untuk di kota Tanjung Pinang, terus juga di Kabupaten Lingga, nah itu tahun-tahun sebelumnya itu ada pemilihan tersebut, cuman di tahun-tahun ini tidak ada dan juga belum ada yang mengajukan nama di regional direkturnya.
0: Jadi ya karena waktu kali ya.
3: Mungkin benar.
1: Jadi akhirnya ya udah handpick aja seperti itu ya. Terpilihlah kalian berdua. Ada sedikit pressure kah atau kayak wow ini kesempatan emas untuk aku melaju nih.
3: Ini kesempatan emas banget.
1: Gimana waktu pertama kali kayak ini dikabarin nih bakal ada kesempatan buat kalian ikut duta pariwisata Indonesia, kalian bisa mengajukan diri nanti dipilih. Terus pada saat dipilih gimana kemarin?
2: sebenarnya agak gak nyangka sih ya, karena kan Chelsea juga bukan winner. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama tim dari Dinas Pariwisata, katanya kami nyari yang punya chemistry sama pasangannya. Nah terus juga kami juga sempat dicocokin sama pasangan-pasangan yang lainnya, Bang. Terus ternyata chemistry-nya kurang. Jadi akhirnya ditunjuklah kami berdua untuk ke nasional.
1: Oke.
0: Okay. Tapi itu make sense sih ya. Karena kan couple ya jatuhnya.
1: Iya. Jadi ya play safe dengan ya udah yang udah kebangun aja chemistry-nya seperti itu ya.
3: Daripada harus nge-bonding ulang kan.
0: Betul. Terus time sensitive, right? Persiapan mereka cuma 4 bulan loh. Jadi kayak memang harus punya head start. Dan senjatanya di chemistry itu tadi gitu ya. I think sama lah kayak kita berdua gitu ya. Kalau udah cocok tuh ngobrol kemana aja.
1: Enak.
0: Lebih gitu.
1: Dia belum ngomong B, aku udah bisa nyambungin. Habis B apa gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi emang ini udah observe berdua. Apakah bakal ada project-project juga sebelum akhirnya kalian ke nasional?
0: Maksudnya kayak ada tuntutan yang lain gak? Kan ini masih mengemban sebagai duta dan juga puan kan. Puan duta pariwisata. Kayak kan kalian ada tugas yang menyertai, sedangkan kalian mesti fokus untuk yang nasional ini. Itu kalian masih tetap beraktivitas seperti biasa atau fokus doang dulu nih selama beberapa ini?
2: Masih
3: fokus. Maksudnya fokus.
1: Tapi betul. Betul jawaban Arya, karena yang terpenting itu adalah fokus.
3: Masih fokus dalam duta wisata di Kota Batam, tapi juga diselaraskan sama yang mau ke nasional, jadi kayak berimbangi lah bareng-bareng
1: sambil menyelam.
3: Benar,
0: minum air keselak guys.
1: Sambil menyelam lihat di bawah laut ada apa gitu ya. Jadi memang ya udah berbarengan aja project-project kalian sebagai cipuan di Duta Wisata Kota Batam tetap kalian jalanin, tapi juga persiapan untuk nasional juga kalian
3: persiapkan
1: seperti itu ya. Oh ini by the way banyak banget ini supporter kalian.
0: Thank you banget ya buat teman-teman yang sudah tune in di live stream kita di YouTube RRI Batam. Dan banyak banget ini yang perlu kita sapa-sapa lagi.
1: Ini
0: ya,
1: ada CA3799. Let's go Kacel.
2: Thank you.
1: Ini tahu gak kira-kira siapa?
2: Enggak.
1: Oh enggak tahu. Okay. Ada juga NC Edward nih kayaknya ya. Edward Prayoga.
0: Let's go Arya, Chelsea, Bang Dindin. Aku gak disebut nih.
1: Karena dia belum mengenal aku secara personal. Kalau aku udah dihabisin sama dia. Dia coach ini juga personal trainer ya kita juga.
0: Oh I see, baik.
1: Jadi
0: baik. Ya.
1: Kita sering dihantam sama dia dengan beban yang besar-besar.
0: Untuk kesehatan ya Bang.
1: Iya. Terus ada siapa?
0: Diana Daeng?
3: Itu Mama.
0: Oh, semangat anak-anakku. Katanya. Terima kasih Mama.
1: Terus ini ada siapa nih? Roboy. Semangat Arya Chelsea.
2: Bang Robi.
1: Bagus ya, Robi jadi Roboy ya. Ada Alula Zaskiara.
0: Sayang kalian.
1: Semangat Enci Arya dan Puan Chelsea. Terus ada juga Science One SMA N15.
2: Itu akun kelas Chelsea waktu SMA.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, balik lagi barengan kita berdua, Denok juga Dindin di sore ceria.
0: Dan masih bersama dengan Nci Arya dan juga Puan Chelsea dari Duta Wisata Kota Batam. It's gonna be last segment ya.
1: Betul banget, gak terasa kan. Tadi kayaknya baru mau mulai, tiba-tiba udah jam mau jam 5 aja ini guys.
0: Iya,
2: mau jam 5 nih.
0: Oke, sebelum kita menutup obrolan kita pada sore hari ini, pengen nanya beberapa pertanyaan menutup obrolan kita ya. Kan banyak banget ya di luar teman-teman mungkin seusia kalian. Kalian sekarang umur berapa sih? By the way,
2: saya 20, mau jalan 21. Nah,
3: kita Chelsea 19 tahun.
1: Kita 25.
0: Nah, buat seusia-usia kalian ini kan yang kayak mungkin kayak Chelsea yang baru selesai SMA, kayak enggak tahu mau kemana, kayak enggak ada kegiatan juga ini lakukan. Menurut kalian penting banget gak sih buat menemukan jati diri ke depan mau ngapain kayak gitu?
2: Penting banget.
0: Nah, kenapa apa itu? Yang ya?
2: Pesan saya sih jangan takut mencoba, karena kegagalan itu bukan suatu akhir dari sebuah perjalanan. Karena saya belajar dari tokoh yang mungkin kita semua kenal, Thomas Alva Edison. Karena untuk menemukan suatu keberhasilan itu kan

0: membutuhkan yang namanya ratusan hingga ribuan kali percobaan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, karena siapa tahu peluang kalian di situ.
1: Oke. Jadi memang
2: bentar kita kasih tepuk tangan dulu untuk Arya.
1: Oke, okay, nice ya.
2: Yeah. Tapi memang banyak orang tuh takut-takut tuh banyak overthinking gitu ya.
1: Gak mau coba akhirnya ya. Kalau Chelsea?
3: Kalau Chelsea, sarannya ya kak untuk anak muda, ayo kita berani keluar dari zona nyaman.
1: Wow.
3: Karena Chelsea sendiri kalau dari awal Chelsea nggak berani keluar dari zona nyaman, tetap jadi orang yang ikutin alurnya aja gitu. Kan anak-anak zaman sekarang ikutin alurnya aja lah gitu. Kita nggak bakalan tahu guys dunia luar. Jadi coba kita ayo berani keluar dari zona nyaman.
1: Benar banget. Oke, dan tentukan pilihan ya.
3: Iya.
1: Karena
2: bijak-bijak ya anak-anak zaman sekarang.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya, benar banget. Sama kita dulu ngapain sih?
2: Ya aku dulu kalau ditanya ya di umur 19 tahun kayak begitu tuh kayak enggak tahu lah kak, jalanin aja.
1: Jalanin gitu. Aja kan, let it flow kan ngikutin takdir.
2: Iya. Tapi benar ya, kita tidak boleh tetap bertahan di zona nyaman, itu betul banget. Karena kayak kita enggak pernah tahu ya Din.
1: Betul.
2: Kesempatan tuh datangnya kapan? Pas kita ketemu sama siapa? Dan juga sebesar apa itu nanti diberikan oleh semesta
1: banget.
2: Jadi kayak take the chance.
1: Betul, seperti kalian akan punya kesempatan untuk di Duta Pariwisata Nasional nanti bulan November ya?
3: Iya, bulan November.
1: Apa?
2: Harapannya.
1: Harapan kalian.
3: Harapannya, jadi kami berharap apapun yang kami berikan nanti itu merupakan hasil yang terbaik yang kami berikan. Benar. Dan kami akan usahakan memberikan yang terbaik untuk Kepulauan Riau, membawa nama baik daerah, memperkenalkan potensi daerah Kepulauan Riau, dan memperkenalkan keramahan masyarakatnya gitu.
1: Wow.
2: Benar banget. Arya mau nambahin gak?
0: Yang ingin saya tambahkan itu mungkin apa ya, bingung juga karena sama juga ya. Okay. Apa yang mau disampaikan.
1: Jadi kurang lebih sama seperti Chelsea. Gimana sih biar bisa ngikutin kegiatan kalian? Kan kalian lumayan banyak konten segala macam.
2: Time management kalian tuh gimana tuh biasanya kalau lagi banyak banget hal yang harus dikejar? Apa yang biasanya kalian lakukan supaya to-do list-nya tetap bisa finish tapi enggak gedebak-gedebuk gitu ya? Arya.
0: Kalau saya karena kesehariannya juga kuliah ya, dari pagi sampai sore, dari hari Senin hingga hari Jumat, bahkan Sabtu juga kadang sering masuk juga di kampus. Kalau saya bagi waktunya sih di hari Minggu mungkin kalau saya susun timeline untuk hari Senin hingga hari Jumat saya mendatang itu apa aja sih kegiatan. Karena kan alhamdulillah saya dapat job endorse juga udah agak banyak juga. Nah jadi kayak
1: sombong ya Anda.
2: Ada agaknya Gen Z itu ya sekarang.
1: Tapi fakta, ulang.
2: Iya lagi.
0: Terus, jadi kayak diatur aja sih jadwal kuliah, terus juga kerjaan, terus juga duta pariwisata. Itu kan tiga hal yang primer lah, yang paling diprioritaskan untuk saat ini gitu sih kak.
1: Oke, kalau Chelsea.
3: Kalau Chelsea, seperti yang Chelsea bilang di awal, Chelsea lagi pengacara, pengangguran banyak acara.
1: Okay.
3: Jadi untuk mengatur waktunya, alhamdulillah aman kak, nggak ada kesulitan sama sekali.
1: Okay.
3: Mungkin di awal Agustus ini sudah mulai P2K2 dan disitulah mungkin Chelsea ngerasa pressure.
1: Oke. Jadi ya udah mulai persiapan ya, buat hektik nanti.
2: Dinamikanya baru terasa di situ.
1: Baru terasa.
2: Tapi apapun itu, wish you guys the best of luck ya guys.
1: Yep,
2: ya. Kira-kira semoga apa yang kalian niatkan, apa yang kalian harapkan benar-benar bisa membuat kita semuanya bangga nih. Ternyata Capri punya talenta muda yang tidak cuman ganteng dan cantik, tapi juga punya pemikiran yang berkembang dan juga cerdas.
1: Betul.
2: Dan juga bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk tetap mencintai budaya Indonesia.
1: Thank you. Jangan lupa boleh spill sosmednya kalian, mungkin banyak juga yang pengen tahu dan mungkin bisa support kerja bareng, project bareng.
2: Boleh, Arya.
0: Oke, untuk Instagram saya itu Arya SYPTR underscore.
2: Arya
0: SYPTR
1: underscore. Kalau Chelsea?
3: Kalau Chelsea Chelsianes.
1: Chelsianes.
2: Coba sekali lagi.
3: Chelsie ANS.
1: Chelsea ANS.
2: Itu ya, silakan kalau yang mau follow, siapa tahu kalian bisa
1: project bareng, collab,
2: get the inspiration ya, dan juga termotivasi dengan vibe positif dari mereka, bisa langsung
1: hit
2: the button on Instagram. Akhir kata, aku Dina Mutiarawati.
1: Aku Dinin pamit.
0: Arisha Putra,
3: Chelsea Anissa,
2: dan kami bermanfaat.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, balik lagi barengan kita berdua, Denok dan juga Dindin di
0: sore ceria. Alright.
1: Ya, jam-jam segini kayaknya pas kalau kita traffic aja kali ya.
0: Boleh, kita mau ngintip dulu gimana lalu lintas yang bisa kita akses melalui CCTV ya.
1: Kita mulai dari simpang BI, Din.
0: Nah, tadi ini sempat rame, biasalah lampu merah ya. Cuman memang
1: kalau lampu merahnya udah hijau,
0: udah langsung terurai
1: langsung.
0: Benar.
1: Gitu ya. Cuman berasa emang kalau lampu merah di sini.
0: Benar. Udah mulai rame ya. Karena memang jam segini udah masih jam orang pulang kerja.
1: Betul sekali.
0: Nah, soal kita lihat lagi di daerah mana yang bisa kita lihat pagi hari ini. Oh, ini daerah Batu Haji.
1: SP nih.
0: Emang hujan ya roman-romannya?
1: Kayaknya iya teman berdua. Nah, SP ini tricky. Kita kan lihatnya point of view gerbang pasar ya.
0: Iya.
1: Katanya kalau di sini memang aman-aman aja, cuman biasanya teman-teman kita yang ada di Batu Aji suka protes. Kalau dibilang SP aman karena ternyata nyatanya tidak aman di sana.
0: Oh.
1: Selalu traffic.
0: Iya. Karena memang ya kita juga CCTV-nya itu enggak ke jalan banget ya.
1: Jadi,
0: malah ke depan rokoknya nih.
1: Teman-teman Batu Aji boleh ya update ya lalu lintasnya di sana seperti apa ya, guys.
0: Betul. Kita coba lagi di Bundaran Madani. Ini arah ke Sungai Panas juga lumayan rame kendaraan karena
1: lumayan
0: memang
1: rame.
0: Jam-jam pulang, tapi memang nggak sampai yang macet banget gitu loh.
1: Betul, cuman kayaknya kelihatan jamnya di simpang Gelail aja ini ya, Wak.
0: Iya,
1: ya?
0: Kayaknya udah mulai rame mengarah ke sana ya.
1: Betul sekali.
0: Kita coba lagi ngintip ke, wow.
1: Empunya macet setiap hari adalah simpang Casablanca.
0: Yes, ini yang macetnya itu malah kalau ini emang pagi itu yang menuju ke arah Batam Center. Sorenya menuju ke Tiban ini rame banget.
1: Kalau katanya si Manda, jadi di belokan ini tuh kayak ada gundukan tanah gitu loh.
0: Aku juga gak ngerti itu jalannya apa maksudnya.
1: Iya,
0: bener-bener
1: kan?
0: Kayak kalau lagi naik roller coaster gitu loh.
1: Kayaknya sih karena fenomena geografi alam gak sih? Pernah gak sih kayak ada tanah yang turun, tanah yang naik itu kan apa sih istilahnya? Kayaknya itu ya.
0: Cuman itu tuh kalau gak salah pada saat
1: naik
0: itu
1: juga.
0: Awal mulanya tuh aku ingat kayak ada perbaikan pipa di sana.
1: Oh baik.
0: Awalnya kayaknya
1: ya.
0: Seingatku sih, jadi ada perbaikan pipa dulu di sana.
1: Jadi kayak cuma satu jalur gitu kan.
0: Iya, terus kayak dibangun lagi jalan, terus ini kayak gitu sekarang.
1: Agak sedikit tidak balance ya.
0: Iya, makanya orang jadinya lambat kalau dekat situ. Kalau cepet agak kaget sih, jujur.
1: Iya, karena bergelombang. Jalur bergelombang, apalagi ini tanjakan tuh sangat rawan untuk kecelakaan sih emang.
0: Betul.
1: Jadi hati-hati ya teman-teman ya.
0: Yes, yang menuju ke Tiban. Next kita lagi di depan Simpang Kuda nih ya.
1: Ini malah justru agak macet nih.
0: Menuju ke terowongan.
1: Terowongan ya.
0: Apa yang terjadi? Apalagi ada perbaikan apa di sana? Biasanya kayak gitu ya di bawah terowongan itu.
1: Jarang loh kayak begini.
0: Benar.
1: Biasanya lancar-lancar aja sih.
0: Aku tahu kenapa.
1: Kenapa tuh?
0: Karena di situ kan kemarin ada kayak apa? Bukan zebra cross ya yang putih-putih itu loh. Di tengah-tengah jalannya itu yang bikin orang tuh lambat di situ.
1: Oh, kayak penyeberangan jalan. Oh iya. Oh yang pelambat kecepatan.
0: Betul. Jadi orang lambat di situ.
1: Okay,
0: padahal kalau aku jalan cepet kayak aman aja sih.
1: Aman aja ya Anda.
0: Aku
1: ya.
0: Aku juga gak ngerti kenapa orang jadi lambat banget
1: sayang
0: di sana.
1: Sayang shock breaker, Wa.
0: I see. Kayak tapi gak
1: semengerikan itu gitu
0: sebenarnya.
1: Ya.
0: Cuman mungkin orang udah
1: depan udah melambat. Jadi yang belakang mau gak mau lambat juga lah ya.
0: Next, kita lihat lagi. Wow.
1: Itu kan Gelail rame.
0: Iya, lagi
1: kanan kiri.
0: Bener. Kanan kiri rame banget yang habis dari lampu merah menuju ke apa ini? Flyover
1: Laluan Madani ya.
0: Juga rame banget ini tahun 2022 ya.
1: Tapi kayaknya di sini biasanya kalau di simpang jam, iya enggak sih itu namanya?
0: Flyover
1: itu,
0: ya dulu
1: flyover,
0: sih.
1: Flyover, ya simpang flyover itu macet di sini udah berasa nih.
0: Betul.
1: Di dekatnya depan Edukids ya.
0: Yeah.
1: Cuman ini lancar.
0: Lancar. Kayaknya sih aman ya di sana.
1: Aman harusnya ya.
0: Terus ini di pos damkar 62 mengarah ke K-Square dan juga menuju ke
1: Panbil. Dari arah Muka Kuning ke K-Square aman. Cuman dari arah Simpang Kabil menuju ke Muka Kuning yang gak aman ini.
0: Nah, ini mulai rame. Apalagi udah jam-jam 6 nanti di sana. Aku pertama kali lewat sana di maghrib.
1: Salah sih menurut aku. Kayak kaget pasti.
0: Oh my goodness, aku nge-MC jam 7 dan aku tewe jam 6.
1: Karena Din, di sini memang jalannya udah mulai melebarkan 3 lajur.
0: Yeah.
1: Cuman dia kembali menyempit kan.
0: Yeah.
1: Setelah lampu merah Panbil.
0: Betul.
1: Apalagi itu keserang dari banyak titik.
0: Daerah. Iya, kiri
1: titik
0: kanan.
1: Titik pintu 2 Bataminda. Terus udah lewat di situ yang dari Panbil, Panbil tuh yang dari ABB.
0: Ah,
1: terus udah
0: juga
1: lewat nih pintu 1 tuh kan udah U-turn.
0: Ada lagi.
1: Ah, di situ lagi kena lagi.
0: Betul. Jadi, aku
1: baru lancar tuh kalau udah lewat rusun kan.
0: Aku kayak agak sedikit trauma ya jam segitu OTW di sana kayak wow.
1: Benar, better kalau emang eventnya abis maghrib tuh lebih cepat aja.
0: Lebih cepat.
1: Sebelum aku 6:30 sih.
0: Nah,
1: saran aku
0: mending kayak gitu nah. Atau kalau memang kebutuhan mau ke sana ya udah sekalian di atas jam 7 kayak gitu.
1: Ya, betul.
0: Karena kalau maghrib itu aku nggak sabaran ya.
1: Iya, tidak disarankan orangnya untuk orang yang kesabarannya setipis tisu dibagi dua ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Aku cuma mau lihat daerah Tiban itu loh yang Pura Sungai Ladi apakah rame sampai ke sana atau sebenarnya iya kan? Nah, takutnya itu di sana itu rame. Biasanya kan rame nih.
1: Oh, coba ya kita cek ya teman Pro 2 ya.
0: Sambil juga nungguin informasi dari kamu teman Pro 2 di sore hari ini ada yang OTW kali.
1: Siapa tahu ya kalian lagi kejebak macet boleh banget kasih info.
0: Yep.
1: Hit the DM di @Pro2Batam ya Wak ya.
0: Betul.
1: Cuman kalau kita ngomongin habit pengendara di Kota Batam tuh ya yang sampai sekarang tuh aku masih suka kadang istighfar terus ya teman Pro 2. Ini loh yang suka roda dua lambat pula di lajur kanan yang cepet pula.
0: Aku agak
1: aku
0: sedikit
1: nggak pakai helm pula gitu itu sering banget loh aku ketemu.
0: Wah,
1: tuh
0: aku tuh kayak nggak habis pikir gitu kayak kenapa memilih jalur cepat gitu.
1: Iya benar. Nah ini kayaknya mungkin apa karena nggak tahu ya?
0: Apa kurang edukasi, yes, sosialisasi, penggunaan jalur gitu ya,
1: iya,
0: lajur?
1: Jadi, oh iya lagi.
0: Udah aku bilang kan?
1: Tuh. Jadi, oke, kita kembali ke informasi lalu lintas ya teman Pro 2. Ini di mana sih ini?
0: Ini di depan Pura dulu Pura kan di sini. Ya Pura.
1: Oh.
0: Amati.
1: Oh, yang sekarang jadi Amati Bali-Bali itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini ramai banget teman Pro 2 macetnya itu bahkan sebelum ke Amatinya itu. Jadi dari Shortling.
1: Dari mananya sih? Oh.
0: Dari Shortling itu udah mulai ramai nih.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Santai menuju
1: ini
0: ke
1: mau ke arah Sengkuangnya. Sengkuang Sekupang.
0: Enggak, ke Baloy.
1: Oh, ini yang malah ke Baloy ini?
0: Iya, ini ke Baloy ini.
1: Oh, baik.
0: Ini yang baru malah ke arah ya? Tiban.
1: Oh, I see, I see. Tapi ini beneran tidak bergerak ya, Wak?
0: Iya. Jadi memang, wow, macet nih banget ini.
1: Iya.
0: Tadi jadi pagi juga sempat macet, aku lihat dari teman
1: aku. Aku nggak expect jarang cek titik ini,
0: dari
1: ternyata
0: sini.
1: Di sini lumayan macet
0: lumayan,
1: ya, Wak.
0: Iya. Jadi mungkin kamu tetap bersabar ya, kamu Pro 2.
1: Benar.
0: Padahal di sini tuh nggak ada lampu merah loh, kan flyover.
1: Iya lagi. Apa karena penyempitan jalan juga ya?
0: Mungkin apalagi ada pembangunan atau gimana aku juga.
1: Tapi kalian bisa juga nih kasih infonya ke kita. Siapa tahu kalau sekarang kalian lagi lewat area situ ya Wak ya. Boleh banget kalian kasih update-nya ke kita. Apa yang sebenarnya terjadi begitu.
0: Karena kalau dari flyover ke Casablanca ini sebenarnya jalanan lancar ya.
1: Harusnya, iya. Berarti ini yang sebelum ya?
0: Iya, ini menuju ke Baloy. Menuju ke Baloy, Baloy sama flyover kan. Kalau ke kanan flyover, lurus dia ke Baloy. Nah, ini yang macetnya tahun Pro 2.
1: Jadi hati-hati di jalan, drive safely untuk semuanya. Dan nomor satu

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Yap, teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang udah nemenin kita dari jam 3 tadi ya.
0: Betul banget lagi, ini udah mau maghrib lagi ya, Wak.
1: Iya, abis ini kita bakal azan maghrib untuk wilayah Batam dan juga sekitarnya.
0: Betul.
1: Tadi juga kita udah hadirin talk show ya, sore ceria.
0: Yes. Betul sekali, dan juga semoga kalian mendapatkan inspirasi ya, Wak, dari obrolan kita tadi. Cuman jangan kemana-mana, karena abis maghrib masih akan ada MLC nanti jam 7 ya, Din, ya.
1: Yep, betul. Dan nanti di next program bakal ada Zaldi yang bakal nemenin kamu.
0: Betul sekali. So, this is it. Aku Denok.
1: Aku Dindi.
0: Sampai ketemu diri. And bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: FM.
1: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
2: Malam. Akhirnya
1: datang
2: bertandang
1: juga nih. Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
2: Alhamdulillah bahagia.
1: Bahagia.
2: Tidak hanya baik ya, bahagia.
1: Sehat?
2: Sehat.
1: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
2: Tiga dong.
1: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
2: ada
1: ke Pro 2?
2: Ada Chandra Kim.
1: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
2: Dari Selatan, Korea Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Makasih Selatan.
1: Selanjutnya ada siapa bro?
3: Dimensi Hardy.
1: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
2: Aktor laga.
1: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
3: Robert
2: David Caniago.
1: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
2: Pegang celana dari tadi ya gue liat. Kenapa celana lu?
3: Pegang kendali,
1: pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
2: Asik
1: dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
2: Iya yeah.
1: Kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
2: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sempat.
1: Udah gue yang nyebar.
2: Oh iya, terima kasih Oza.
1: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
2: Iya.
3: Tanggap sih di killer.
1: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
2: B.
1: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya? Awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
2: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
1: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
2: Tadi lu masih ingetnya Ramayana gitu.
1: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
2: Iya.
1: Benar ya?
2: Maaf.
1: Berarti udah berapa tahun?
2: 10. Nah,
1: 10 tahun.
2: Ini 10 itu apa ya?
1: Apa?
2: Sebutannya?
3: Windu.
2: Lah, apa dong? Satu abad.
1: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
2: Enggak, 10 tahun lah.
1: Udah 10 tahun.
2: Bingung juga.
1: Udah 10 tahun bersama.
2: Dekade.
1: Satu dekade.
2: Satu dekade maksudnya.
1: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
2: Ya, ya.
1: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
2: sih
1: bersama.
2: Iya, ternyata tidak terasa aja.
1: Duka dan duka ya kan?
2: Iya.
1: Ada sukanya.
2: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
1: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
2: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
1: Iya.
2: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
1: Iya.
2: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerox dulu. Tahu enggak band?
1: Tahu. Aerox motor Yamaha kan?
2: Aerox.
1: Oh iya.
2: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
1: Oke.
2: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
1: Mm-hmm.
2: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
1: Ya betul.
2: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah. Sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
1: Mm-hmm.
2: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya bikin band. Ngajak siapa drummer ya?
1: Oke.
2: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
1: Iya. Yeah.
2: Sibuk banget dia dulu kerja.
1: Bang Danamon Kuningan sini ya?
2: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerox.
1: Oke.
2: Okay. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
1: Okay.
2: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
1: Jadi awalnya karena band Aerox dulu yang vakum ya.
2: Vakum.
1: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
2: drummer.
1: Drummer baru
2: ya.
1: Dan lo bikin Perahu Kertas.
2: Bikin Perahu Kertas.
1: Dari nama Aerox ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
2: Oh lagu.
1: Oh lagu siapa?
2: Jadi sebenarnya Aerox itu bukan Perahu Kertas.
1: Okay.
2: Aerox ya Aerox. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerox ganti nama.
1: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
2: Sebenarnya enggak, Aerox tuh udah gue tutup buku lah.
1: Oke. Okay.
2: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
1: Nah, iya.
2: kanan banget ya.
1: Dulu kanan banget. Ferry kan. Irwandi kali ya. Iya.
2: Di kiri.
1: Terus.
2: Kertas lama aja. Prau Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi RD bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
1: Oh.
2: Kayak si kakak yang satu itu.
1: Iya. Yeah.
2: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
1: Oke. Okay.
2: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
1: Single udah pertama ada belum
2: tuh? Ya? Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
1: loh, mana ini?
2: Lagunya malah nggak jadi.
1: Oh, lagunya malah nggak jadi.
2: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi ngelukat. Perahu Kertas. Manja okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
1: Ui,
2: ini aku judulnya.
1: Ini aku.
2: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
2: Monolog satu.
1: Monolog satu.
2: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
1: Band
2: gue mana ya? Gak ada, gila.
3: Gagal nih.
2: Ini yang
3: sebelum berkembang.
2: Sebelum berlayar udah.
3: Susah dicari.
2: Udah kegulung ombak.
1: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan ya, lebih baru kuat, kerja. Iya.
2: Akhirnya, akhirnya udah hanya diilangin, nggak pakai spasi.
1: Oke. Okay.
2: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar nggak sama
2: bahasa search-nya. Bisnisnya,
3: SEO-nya.
2: Oh, SEO-nya biar iya. Gampang nih, hanya biar nggak sama iya, ya. Iya. Udah jadi perahu kertas. Terus okay. Rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas
2: artinya
1: itu?
2: Nih, Dimensi RD jago banget.
1: Coba nih.
3: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
2: Ternyata bahasa mana?
3: Lampung.
1: Bengkulu.
2: Bengkulu.
3: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
2: Jadi ternyata sama.
3: Sama aja berarti artinya perahu
1: okay.
3: Tapi spellnya unik aja.
1: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
3: Iya malah ya.
1: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
2: Hati-hati
1: ini lo. Berat ini.
2: Hati-hati
1: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
2: Rock.
1: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
2: Ya, ya.
1: Di bawahnya Bara Suara.
2: Yoi.
1: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu yang gimana sih?
2: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk mulai rilis 2017.
1: Iya. Yeah.
2: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
1: Merah
2: rilis,
1: Membiru itu video klipnya luar yo, biasa.
2: Yang kertas itu.
1: Weis.
2: Rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
3: Jangan dulu mengerti.
2: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Aurora. Nah,
2: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan,
2: branding. Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya beda ya.
2: Makanya ada Sweet Spot Music Studio.
3: Galaxy Sound System aja.
1: Masuk.
3: Ini garasi.
1: Yo.
3: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay. Ya,
3: soalnya udah
1: aman.
2: Wah, rilis lagu, rilis album.
1: Terus?
2: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting
1: Egy.
2: Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
2: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
1: Wow.
2: Gue baca dong.
1: Egy ini wartawan?
2: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
2: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke.
2: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Oh, okay.
2: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan okay. malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
3: Ternyata berdampak bagi
2: berdampak,
3: orang
2: kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ bener motivasi.
1: Motivasi. Rock motivasi
2: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu, Ja.
1: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
2: Motivasi.
1: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
2: Yo.
1: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita nggak tahu.
2: Kita lihat nanti.
1: Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
2: Ah, itu udah pasti.
1: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
0: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
2: Amin.
1: Yaitu Perahu Kertas.
2: Yes.
1: Wah, jadi fun fact ya teman Bro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa gua, Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
2: Gue malas benar disebut band Bekasi.
1: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
2: Gue pernah mau pakai, gue harus bayar 7 juta.
1: Siapa yang minta bayar?
2: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
1: Hah?
2: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
1: Asik, iya sih. Tapi teman bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
2: Min.
1: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
2: Min, amin.
1: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
2: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
1: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
2: ya,
1: yang berjudul Joki Cinta.
2: Yoi.
1: Wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
2: ini menarik ya.
1: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
2: Yes right.
1: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
2: Mak Comblang.
3: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
2: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua.
1: Nih sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
2: Ya, emang sulit, Joy? Iya sih Manjo, sulit banget
1: ya. Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
2: Masih.
3: Masih setia
1: buat. Masih
2: setia
1: ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
2: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
1: Ya.
2: Setia
1: gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
3: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
1: Kejepit.
3: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
1: Oke.
2: Okay. Gimana tuh maksudnya?
1: Gimana Joy? Gimana Joy?
4: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
1: Oke.
4: Okay. Carilah
1: pasangan sampai dengan Cina.
4: Pasangan yang
1: bukan
4: bibit bebet bobotnya bagus.
1: Nah, ini.
4: Ya, baik, kayak baik. Dia cantik, dia soleha, dia kaya raya, udah.
1: Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
2: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
1: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
2: Lo cerita, jadi gini.
1: Ya gimana?
2: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya, dia kliennya.
1: Oke.
2: Gue ngomong ke dia ya.
1: Langsung studi kasus nih ya.
2: Iya.
5: Saat kau ragu tuh katakan cinta, bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
5: Joki Cinta.
2: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta bro.
2: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta ternyata.
2: Konsultan cinta.
1: Kalau lo gagal mulu, ikutin dia ya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
2: Gara-gara di sini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
2: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
2: Iya,
1: karena dong. Lu adalah band rock motivasi.
2: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
2: Yes.
1: Okay. Jadi teman Pro 2, lagu
2: Joki sudah membantu ya. Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
2: Nih,
1: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
2: Jadi.
1: Jadi nih.
2: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
2: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
2: Jadi semua. Jadi insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
2: jadi aja. Jadi enggak belakang kan.
1: Iya.
3: Eh, tapi kan di
1: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
4: Berarti enggak cocok.
2: Berarti
4: kita cari
1: iya,
4: yang lebih cocok.
1: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
3: Maksudnya.
1: Itu maksudnya.
3: Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah, datang. Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta,
2: yes.
1: Ya kan? Ada nggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
4: Talk chair dong.
1: Iya kan?
4: Dari sisi kanan
1: dari
4: dong.
1: Dari ini nih.
4: Dari manjoy dulu. Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
3: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah. Luar biasa.
4: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
3: Biar makin banyak,
4: makin lebar
3: probabilitas.
4: Dari 100 adalah
2: belajar,
4: satu ya.
2: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
1: okay.
2: Bumble sama Tinder.
1: Silakan kalau manjoy dari generasi belajar baru ya kan.
3: Generasi
1: main benar dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
2: Kalau dari
1: ini
2: gua.
1: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
2: Ya,
1: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
2: Yo.
1: Live Connector. MIRC.
2: Ouch.
1: Chat Yahoo Messenger.
2: Ya.
1: Gimana caranya?
3: MIRC.
1: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
2: Benar.
1: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
2: Kalau gue
1: sebagai joki cinta nih.
2: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke.
2: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
2: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini
2: akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
2: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
1: Iya.
2: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke.
2: Komunikasinya lo harus cek dulu.
1: Okay.
2: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
2: Cantik nih yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
2: Iya, cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
3: Iya anjir.
1: Surupan.
3: Surupan.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
3: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: iya, limbat. Maksud gue kan ada cewek yang
2: kamu mau beli bu?
3: Limbat jadi orang Tegal.
1: Iya kalau
3: ada
1: iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
2: Iya.
1: Komunikasi nggak bagus.
2: Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah ini dia. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
2: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
2: Masuknya?
1: Iya, masuk.
2: Lo kasih masuknya dong.
1: Buat iya dong.
2: Masukin.
1: Iya, boleh maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi
4: kalau gue
1: menanggapi persoalan
4: POV ini? Seorang POV perempuan, ya. Perempuan ya?
1: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Cowok yang di dating app
4: ya. Itu malu lu.
3: Cowok jadi
1: oh Banjo ya ada di situ ya? Eksis ya?
4: Mbak di semua
1: oh ada ya?
4: Ada itu.
1: Oh ada.
2: Namanya iya. Asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
4: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
1: Oh Dishub iya ada.
4: Ada.
1: Mana ya? Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
4: Dari POV seorang wanita
1: sebagai joki cinta
4: menurut
1: nih.
4: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
4: Okay. Wah oke okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
1: Oh.
4: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
1: Oke.
4: Okay. Gaulnya di mana?
1: Oke.
4: Okay. Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
4: Kalemnya dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke okay nih, baru deh lo deketin.
2: Wih. Kok deketin?
4: Hah?
2: Baru lo hubungin kita.
4: Kan deketin dulu.
2: Deketin dulu bener.
4: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Wow. Ini bro, the best emang
2: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
2: Oh iya ya?
1: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
2: Lu lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
2: Coba atas sedikit.
1: Kita lihat. Wah, main domino.
2: Ya iyalah. Apa
1: ini? Apa ini?
2: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
1: Oh, ini perempuan ya?
2: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
2: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
1: Yola. Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
2: Besok. Belum kelar gue edit.
1: Oh belum.
2: Bentar ya.
1: Oh yang edit lu juga? Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
2: Bisa semuanya.
1: Sound system ada. Apalagi? Coba.
2: Rekaman.
1: Terus
2: studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
3: Ngukur jalan ada.
1: Udah ada di hotline-nya semua?
2: Ada
1: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
3: Di dunia nih.
1: Pertama kali di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta Bro.
2: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
2: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
0: Di Upstairs Bro.
2: Nah.
0: Wah. Wow. Fresh banget Bro.
2: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
0: Oh salah dong.
2: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
0: Gila.
2: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City Bro.
2: Iya. Iya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang cocok banget buat beli
3: gratis,
2: TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
2: Ini menarik ya. Ini
0: apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
0: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih. Mm-hmm. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
2: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
2: Bosenan.
0: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya. Yeah.
2: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya. Oh!
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
2: Yo, asik.
0: Terus lanjut.
2: Ya lanjut. Band
0: apa tuh yang menginspirasi lo dari
2: adalah
0: Amerika?
2: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
2: Kita dengerin. Wah, suka banget sound design.

0: desainnya ada benang merahnya, sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars,
1: okay,
0: dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger Retro Wave tuh kita bertiga, ini nih
1: kita
0: masukin
1: banget
0: yuk
1: nih.
0: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
0: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound designnya Retro Wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves, dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa, jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
2: Perahu kertas dipertebel.
0: Dipertebel ya. Retro Wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
0: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Tracknya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
0: 5-5-nya Joki Cinta. Beda kortoh.
3: Enggak ada yang naik turun.
1: Tapi tapi Retro Wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
0: EP.
1: Bakal ada EP-nya.
0: EP banget insyaallah.
1: Gokil.
0: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
0: Udah siap. Lagi di asik mas.
1: Asik.
0: Ya menjawab.
1: Asik gak sih? Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
0: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
1: Oh gitu.
0: Nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
0: kan lagu Aerob 2010.
3: Nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
0: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
0: Kok gak enak
3: yang original.
0: Udah lah biarin lah.
3: Yaudah.
0: Enak ternyata malah seru.
1: Oke.
0: Okay.
1: Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
0: itu. Baru masuk di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
3: Jadiin retro web asik.
0: Tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius.
0: Lo,
1: okay.
0: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
0: Okay. Itu lagu Aerob.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya, banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
0: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
0: 6 kayaknya.
1: Bakal dirilis tahun ini?
0: Tahun ini, pengennya Oktober.
1: Oktober.
0: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
1: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Perahu Kertas nih di Perahu Kertas yang versi sekarang ya?
0: Iya
1: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Perahu Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Perahu Kertas yang versi manapun itu?
0: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Okay.
0: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya.
0: Harapan itu guys.
2: Presiden bisa dengar lagu ini sih ya.
0: Harapannya Presiden dengar lagu ini sih.
2: Sama
1: Joki Cinta ini?
0: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi sih?
1: Kenapa kalau sih, kenapa dia. lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
0: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah, ini cocok,
0: teman-teman.
1: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
0: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang.
0: Ya,
1: Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
0: Nah. Ini menarik, Jak.
1: Nah,
0: jadi
1: gimana?
0: Gini, Jak.
1: Menarik nih.
0: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Gak kecil lagi. Ada
1: ding. Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
0: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
0: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Oke.
0: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh.
1: Okay.
0: Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
0: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
0: Ih, gila sih.

0: Boleh, boleh, boleh.
1: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
0: Amin ya, ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
0: Amin.
2: Ih, amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Hmm. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
0: Iya ya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
0: Iya.
1: Iya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul, yeah, ya kan, dan kalian juga harus muncul. Bara Suara yeah kan juga dari Bekasi. Yoi. Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman yeah berdua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh, boleh, boleh, jangan boleh nanti nongkrong. Nanti boleh nongkrong di studio.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh
1: ya.
0: Cuma kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
0: Semuanya sama.
1: Perahu Kertas.
0: Perahu Kertas. Tanpa h, tanpa spasi. Perahu. Perahu Kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi okay, kayaknya nggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan. Boleh.
0: Iya benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
0: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
0: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama.
1: Ui.
0: Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro cocok
1: kan? Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
0: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, di situ kostum kita
0: yang
2: tuh
0: belum kelar gue edit.
1: Oke,
0: sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas situ ya, ngedit sendiri ya?
0: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
1: Lebih puas ya.
0: Enggak, lebih ke
1: apa?
0: Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya.
0: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
1: Siapa
0: tuh sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko
0: Anwar banget, wih, Garin. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
0: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis siapa ini Joko Anwar ngedengerin?
0: Iya kan?
1: Manjoy ya kan aktor.
0: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy mulu, ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
0: Boleh.
1: Retro wave. Boleh. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
1: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
0: Kemana ya, kan mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
0: horor tahun 80-an kan.
3: Oh, iya, kita mau ngasualin The One World terus ya.
1: Iya,
0: benar boleh.
2: Mengganggu kan tadi.
1: Udah apa? Tapi by the way, Raut. Thank you buat teman-teman Perahu Kertas ya.
0: Sama aja. Thank you.
1: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
0: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
0: Amin.
1: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
0: Cocok lah. Apapun, coba.
1: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Memuja bulan yang indah permata.

Pro 2 Batal Teman Terbaik Kamu. Selamat malam Tom Pro 2. Ketemu lagi barengan Zaldi Darmawan di Jaga Malam. Untuk isi hari ini Senin, gimana Seninnya kedebak-kedebuk gak? 27 Juli 2026, udah hari Senin ya kan. Tanggalnya, tanggal-tanggal tua banget nih. Tanggal-tanggal lansia banget ya cuy ya. Lanjut usia, mungkin ada beberapa yang udah gajian semalam atau tanggal 25 atau mungkin besok tanggal 28. Yang mungkin gajinya tanggal 1, gak tahu deh teman berdua. Apa cuma aku doang yang ngerasa kayaknya kalau yang tim-tim gajian tanggal 1, nah ini hari demi hari tuh terasa lama nih. Minggu terakhir di bulan Juli ya. Sehat-sehat semuanya. Yang lagi kurang sehat semoga segera pulih, dan yang sehat makin sehat ya. Aku temenin sampai ke jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara of course, dengan info-info trending yang pasti aku bakal spill ke kamu ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay Jerang Pro 2 Fam. Now back to song, ada Troye Sivan with In My Room.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir. Ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

Ada Arsi Widianto barengan Tiara Andini dengan Mantan Terindah. Seminggu lagi udah masuk di bulan Agustus, dan kamu ngelupain satu orang aja susah banget dong, Pro 2, ya gak sih? Ngelupain satu orang 8 bulan di 2026 ini gak kelar-kelar. Siapa yang kayak gitu? Coba angkat kakinya ya. Selamat malam by the way untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM. Sampai belibet aku dia gara-gara nyindir orang-orang yang gamon sama mantannya. Aduh, selamat malam, selamat istirahat, selamat beraktivitas untuk kamu yang mungkin masih beraktivitas di malam ini, guys. Aku temenin sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam, right? Ini ada satu film yang baru tayang banget, 27 Juli 2026. Jadi kalau akhir pekan kemarin kamu ngelihat video Iqbal Ramadan lagi jualan gorengan di tengah keramaian latihan Pesta Pora Makassar, cuy. Tenang, itu bukan lagi ganti profesi ya. Ternyata aksi itu merupakan bagian dari promosi kreatif film yang terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet ya. Jadi memang dalam aktivasi yang diberi nama Operasi Pesta Copet Experience by Ijal, Iqbal tampil langsung sebagai Ijal, karakter yang ia perankan di film itu, guys. Dan booth promosi ini juga hadir di parking lot Pinisi Point Mall bersama dengan gelaran latihan Pesta Pora Makassar di 26 Juli ya. Jadi banyak pengunjung yang awalnya tuh shock gitu ya, kaget ngeliat Iqbal melayani pembeli gorengan. Gak sedikit juga yang langsung mengabarkan momen itu ya, dan langsung share lah ke medsos, langsung viral tuh videonya. Jadi film Operasi Pesta Copet sendiri tuh kan disutradarai Edi Kemot ya, yang ceritanya tuh tentang 4 copet amatir yang nekat menjalankan aksi pencopetan di tengah festival musik demi mendapatkan uang dalam jumlah besar. Nah, menariknya lagi, Iqbal ini gak cuma tampil sebagai pemeran utama. Di balik layar, Doi juga ikut menjadi produser barengan dengan Ernest Prakasa, Dipa Andika, dan juga James Erlangga. Hari ini banget tayang ya, 27 Agustus 2026. Jadi menurut kamu promosi film-film unik kayak gini tuh bikin kamu lebih penasaran buat nonton gak sih? Karena biasanya promosi film tuh kayak konferensi pers ya kan, datang ke mall-mall gitu ya kan. Nah kalau si Iqbal turun langsung jual gorengan, cuy, dia jual apa beli ya? Dengan kalau kamu penasaran, kamu bisa cek Instagram USS Fit deh. Bener, kalau sekilas mungkin gak ketebak kalau itu Iqbal ya. Dia bener jualan gorengan, cuy. Cuma kalau diperhatikan lagi memang tetap kelihatan ya kalau ini Iqbal Ramadan. Aduh, jadi kalau keskip orang-orang di sana kayaknya rugi banget ya. Jadi yang jelas aksi jual gorengan Iqbal ini berhasil mencuri perhatian banyak orang ya kan. Kadang memang cara promosi yang paling sederhana itu justru jadi yang paling berkesan gitu. Ini informasi aku lihat langsung dari USS Fit, guys. And now back to song, ada Janie dengan single terbarunya, Less Than a Lover. Have a good one, guys.

0: Hey, udah berapa lama kamu natap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta di 105,5 FM, tempat terbaik kamu. Thank you for stay tune sama Pro 2. Yang belum download aplikasi RRI Digital, boleh kali di download ya. Tersedia secara gratis di Google Play Store dan juga App Store, right? Dengan keyword RRI Digital. Nah, thank you kamu yang udah punya aplikasinya ya. Ada satu headline dari rri.co.id cuy. Ada teaser film Memburu Pemangsa. Ini resmi rilis. Ceritanya tentang kasus penculikan anak. Kayak gimana teaser? Kayak gimana untuk sinopsisnya? Ini bakal aku spill coming up next. Siapa aja pemerannya? Abis ini ya, jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep seeing from Pro 2 FM. Now back to song again. Ada Salma Salsabil Hashu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 9 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Ada film Indonesia baru lagi nih cuy, yang katanya sih siap bikin jantung deg-degan. Nasik. Tapi bukan cuma karena horornya, ada juga aksi, terus juga ada misteri dan isu sosial yang cukup berat di balik ceritanya ya. Jadi Cinemaku Picture baru aja merilis official teaser poster dan trailer film Memburu Pemangsa. Ini karya terbaru Umay Shahab yang dijadwalkan tayang di bioskop 24 September nanti, nomor 2. Jadi di teaser posternya kamu bisa ngelihat 4 pemeran utama, ada Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namia, Yasmin Jason, yang berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan ya. Jadi dari itu aja nuansa mencekam itu udah langsung terasa gitu. Sementara di trailernya diceritakan 4 jurnalis perempuan mendapat tugas mengusut kasus penculikan anak ya. Dalam proses investigasi mereka juga harus menghadapi berbagai ancaman demi mengungkap siapalah dalang dibalik kejahatan itu guys ya. Jadi menurut Umay Shahab, Memburu Pemangsa ini bukan sekedar film horor kriminal. Film ini juga ngasih pesan tentang pentingnya perlindungan anak ya, karena mengangkat isu yang sensitif. Proses pengembangannya dilakukan dengan berkonsultasi bersama Komnas Anak dan akademisi di bidang kriminologi. Dan menariknya lagi, teaser poster dan trailer film ini dirilis bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya, sebagai pengingat bahwa menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak adalah tanggung jawab bersama ya. Jelas Memburu Bangsa ini, Memburu Pemangsa ya, siap hadir dengan kombinasi horornya ada, aksinya ada, kriminalnya apalagi ya, sekaligus pesan yang relevan. 24 September di bioskop kesayangan Anda. Asik. Ya, yang pemirsa aku lihat langsung dari rri.co.id. Dan sekarang aku pengen ngajakin kamu hits rewind dulu guys. Lagu lama tetap juara dengan salah satu lagu yang mungkin udah banyak yang remake gitu ya. Salah satunya Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Only on Pro 2 FM.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Ini produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sana was Bruno Mars, Something Serious. Kita berkabar di jam 9.23 guys. Sebelum kita masuk ke After Hours, ada satu penyanyi kebanggaan Indonesia, Diva Indonesia. Ya, salah satunya Krisdayanti yang baru aja membuktikan kalau dirinya juga punya kemampuan luar biasa selain jago di atas panggung alias bernyanyi, cuy. Jadi penyanyi yang akrab disapa KD ini sukses meraih juara satu kategori Shanzi Group A Female, ya. Ini dalam kejuaraan nasional Wushu Kung Fu 2026 yang digelar di Main Atrium Mall Alam Sutra Tangerang pada Juli 2026, ya, les bulan ini. Di nomor tersebut, Krisdayanti ini menunjukkan kepiawaiannya memainkan Shanzi. Ini tuh jurus menggunakan kipas dalam seni bela diri Wushu Kung Fu. Kayaknya kalau kamu main Tekken, nggak Tekken, deng. Ada satu permainan yang jurusnya pakai kipas gitu juga, cuy. Sorry, bukan Tekken. Mirip-mirip gitu ya, main-main. Pokoknya fight games gitu ya. Gak berarti sampai di situ, KD juga berhasil meraih satu medali emas lagi di nomor Wushu Kung Fu Championship, sehingga total membawa pulang 2 medali emas dari kejuaraan nasional tahun ini. Dan ajang ini sendiri diikuti sekitar 700 atlet dari 13 provinsi dan 43 klub di seluruh Indonesia. Nah, persaingannya jelas gak main-main ya, jadi pencapaian Krisdayanti ini patut diacungi jempol. Jadi prestasi KD juga ikut melengkapi dominasi tim Wushu DKI Jakarta yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 94 medali emas ya. Jadi kalau kamu pernah dengar kabar ini tuh bukan kali pertama Mimi KD ini berprestasi di dunia Wushu. Tahun lalu ia juga berhasil membawa pulang medali perak pada World Kung Fu Championship 2025 di China untuk kategori senjata tunggal putri Shanzi Group A. Jadi memang prestasi ini membuktikan kalau di tengah kesibukannya sebagai penyanyi dan juga public figure, Krisdayanti juga tetap serius nih menekuni olahraga yang udah lama ia geluti. Kalau kamu gimana, teman perdua, ya kan? Udah mau kepala tiga atau mungkin ini udah kepala tiga dan kemarin pengen lari di Harbor Bay gak jadi-jadi ya. Boro-boro mau lompat-lompat kayak kungfu gitu. Lari aja males. Maunya larinya dari kenyataan mulu gitu ya kan. Sesekali lari beneran dong, cuy. Supaya jantung kuat, hatinya sehat melihat dia sama yang lain gitu kan. Info barusan aku lihat langsung dari invipop.id. Karena kita ngomongin Krisdayanti, aku mau kasih kamu hits rewind juga dari Krisdayanti dengan Pilihlah Aku. Alia Pro 2 FM.
1: You are listening Hits Rewind.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

Gemilang di 105,5 FM Pro 2 Batang Tomat Terbaik. Oh, makasih untuk kamu yang masih join di Pro 2 FM. Masih bareng Zaldi Darmawan. Sekarang udah masuk di After Hours 27 Juli 2026 alias CPH, cerita penutup hari. Tapi aku gak suka, jadi aku pengennya After Hours saja. Suka-suka Ali ya kan. Pokoknya kalau sama Zaldi, CPH-nya kita ubah jadi After Hours, cerita-cerita ya kan, cerita atau curhat online sampai ke jam 11. Kayak biasa kamu bisa WhatsApp nanti di 08116915502 atau gabungan di Instagram di @pro2batam. Hari ini topiknya apa? Ntar ya, abis ini bakal aku spill ke kamu. Makanya yang pengen gabung kayak biasa, biasanya sih gabungnya di IG ya. Kamu tinggal kirimin aja ntar. Kalau pengen gabung boleh di WA, boleh di Instagram di @pro2batam. Makanya kalau belum follow, follow dulu cuy ya. Oke, abis ini aku bakal spill, makanya jangan kemana-mana dulu, keep stay ceram Pro 2 FM. Nah, sekarang kita balik lagi ke playlist guys. Ada satu lagu dari Mahalini, Sisa Rasa. Yang hafal, yang tahu, let's sing along guys. Have a good one, and let's go.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau

Balik lagi bergesel di Dharma di After Hours, ada Budi Doremi, ada untukmu ya. Jadi mungkin dari lagu ini ngajakin kamu mikir dan merenung sejenak. Kira-kira udah lama juga ya gak deket sama orang, gak PDKT-an gitu ya kan. Udah lupa lah rasa PDKT itu kayak gimana, butterfly era itu kayak gimana ya kan. Atau mungkin kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang kalau dipikir-pikir dia tuh hampir sempurna. Ya sesuai tipe kalian lah, my type banget lah gitu. Nyambung kalau diajak ngobrol, selera humornya masuk, suka lagu yang modelnya sama, cara dia memperlakukan orang lain juga bikin nyaman. Pokoknya dia tuh bikin daftar pasangan impian kayak checklist semua gitu. Tapi ada satu masalah sampai hari ini yang kamu masih bingung, ya kan? Dia sebenarnya suka aku apa enggak ya? Nah, kadang dia perhatian, besoknya dingin, hari ini ngajak ngobrol panjang kali lebar, besoknya ngilang, kadang bikin berharap, kadang bikin capek sendiri, dan akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan di kepala, ya kan? Ini bertahan atau diudahin aja sebelum makin baper? Ya sekarang apa-apa musim cowok bingung, ya kan? Cewek juga bingung. Sekarang apa-apa bingung cuy. Coba deh, kalau kamu lagi deket sama seseorang yang benar-benar tipe kamu banget, tapi dia masih bikin bingung. Nah, kamu tim yang tetap lanjut sampai dia gak bingung lagi, ya kan? Kata aku sih capek sih kayak gitu ya. Atau kamu skip. Skip tuh bukan berarti langsung di blok, langsung dijawab. Enggak, maksudnya ya kalau emang dia ngechat, ya udah bales gitu ya kan. Kalau dia telepon, angkat gitu. Jadi ikutin aja gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh kayaknya kita nggak ngasih apa ya jawaban atas kelakuan dia atau perilaku dia gitu, cuy. Jadi kan dia mungkin niatnya ya udah pengen chat doang, tapi supaya nggak baper ya udah balas adanya gitu. Nah kalau kamu gimana nih, tim yang stay atau skip aja? Pengalamannya sama orang-orang bingung, mau cowok bingung atau cewek bingung ya kan? Coba spill ke aku guys di WhatsApp kita di 0811691552 atau hubungan di Instagram kayak biasa ya di @pro2batam. Aku tungguin sampai ke jam 11 nanti, jadi jangan kemana-mana dulu, keep stay jero pro2 alpha. But now back to song, have good one from Tyler, Truth or Dare.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu ada Maroon 5 Memories. Udah jam 10.25, teman Pro 2 ini waktunya aku bacain cerita kamu untuk tema pada malam hari ini di After Hours, ngomongin cowok atau cewek bingung. Selamat malam untuk Nabila. Kalau aku sekarang lebih milih skip katanya. Dulu pernah terlalu lama nunggu orang yang katanya belum siap. Aku nunggu hampir 2 tahun, selama itu aku tolak beberapa orang karena berharap sama dia. Ternyata dia malah jadian sama orang lain. Aduh, kasihan banget. Ini kayak gini tuh kan bukan sekali dua kali, kenapa sih gak belajar dari pengalaman ya? Kalau orang udah bingung, kalau orang beneran suka sama kamu tuh gak akan bikin kamu bertanya-tanya. Iya kan, dia beneran suka gak sih? Kayaknya dia gak suka. Tapi kalau gak suka gak mungkin deh dia kayak gini. Kalau udah bertanya-tanya gitu, fix dia gak suka, puas. Karena kan kalau suka gak mungkin bikin bingung gitu. Dari situ aku belajar kalau seseorang benar-benar mau sama kita, dia gak bakal bikin kita bingung terlalu lama. Benar. Tuh tahu ya kan. Akhirnya thank you untuk Nabila Amelia. Jujur aku lagi di posisi itu sekarang. Dia tuh tipe aku banget. Baik, bekerja keras, sopan sama orang tua, ngobrol juga nyambung. Tapi setiap aku mulai berharap, tiba-tiba dia menghilang. Terus muncul lagi seolah gak terjadi apa-apa. Sampai sekarang aku masih bertahan. Tapi kalau terus begini mungkin aku bakal pelan-pelan mundur demi kesehatan mentalku. Jangan pelan-pelan, Amel. Mundur malam ini juga ya. Itu berarti dia kan, dia pemain tuh berarti. Dia tahu nih, ini kayaknya udah baper nih. Ngilang gitu ya kan. Jadi gitu-gitu terus, gak akan ada kepastian gitu. Jadi kata aku sih jangan pelan-pelan, gas. Gas mundur ya. Thank you. Terus juga ada dari Permatasar Permata. Permata SR. Aku percaya kalau rasa nyaman itu mahal. Jadi kalau memang dia tipe kita banget, menurut aku jangan menyerah cuma karena dia masih bingung. Idih. Tapi tetap lihat apakah dia juga menghargai waktu kita. Jangan sampai kita terus nunggu sementara dia bebas deket sama siapa aja. Jadi ada satu kalimat yang harus aku bold ya. Kalau memang dia tipe kita banget, menurutku jangan menyerah cuma karena masih bingung. Jangan menyerah, nomor 2. Ini kan bukan soal menyerah atau enggak gitu kan. Mau apa enggak gitu. Iya gak sih? Kalau mau-mau, enggak gitu ya kan. Nih hidup udah pusing banget nih. Tiap hari berita kan, buka berita, buka threads, ada aja yang lagi rame gitu kan. Jadi kita butuh orang-orang yang tidak bingung gitu. Ya indah ya. Thank you Permata SR Indah ya. Udah gabungan di DM Instagram di @pro2batam. Oke, masih ada waktu nih satu sesi terakhir tuh Om Pro 2. Ngomongin soal orang bingung. Kalau kamu lagi dekat sama seseorang yang tipe kamu banget tapi kamu dibikin bingung. Ya kan, mau cewek bingung, mau cowok bingung, oh bakal tetap stay. Kayaknya bisalah aku bikin dia gak bingung gitu kan. Atau kamu gas cari yang lain, thank you next ya kan. Boleh ceritain ya di WhatsApp di 0811 9155 02 atau gabungan di Instagram kita di @pro2batam sampai jam 11 malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Bingung kayak teh hijau, ya kan? Ya gak apa-apa, ambil waktu, minum, duduk, lihatlah usahanya, lihat konsistensinya, karena rasa suka itu memang penting, tapi rasa tenang juga gak kalah pentingnya, kan? Jadi seseorang tuh bisa aja sangat sesuai dengan tipe kita, tapi belum tentu dia adalah orang yang tepat. Dan seseorang yang tepat belum tentu datang dengan semua kriteria yang pernah kita bayangin. Paham ya sampai sini? Jadi yang paling penting, jangan kehilangan diri sendirilah hanya karena terus menunggu kepastian orang lain. Kalau dirasa layak, perjuangkan, ya kan? Kalau ternyata bikin kita terus bertinyi-tinyi tanpa jawaban, ya mungkin itu tanda untuk melangkah mundur gitu ya. Thank you Om Prodo yang udah ikut gabung malam ini ya. Semoga siapapun yang lagi dekat sama seseorang segera menemukan jawaban yang terbaik ya, gak dibikin bingung lagi. Oke, aku pamit dari After Hours untuk edisi hari ini. Selamat istirahat, jaga kesehatannya, ya kan? Jangan lupa besok adalah kesempatan baru untuk cari yang baru untuk bertemu cerita yang lebih baik gitu ya. Kayak biasa nih, 1 jam ke depan akan ada Just Music, deng. After Hours lagi, Just Music ya. Sampai ke jam 12 malam. Kalau gitu Zali pamit, selamat istirahat, sampai jumpa, selamat malam.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Hah, lagi ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah, gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 27 Juli 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sepanjang hari ini Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abdullah Tama nomor 2 Batam Center kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan ribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karena akan Allah ciptakan alam semesta ini, siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul kematian. Mari kita memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan orang yang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian, menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Banyak-banyaklah mengingat penghapus kematian, yakni kematian." Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya." Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru belum bangun. Sungguh ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwul wala'ib. Wa inad darul akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Yang artinya, dan kehidupan di dunia ini adalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula berkata, "Dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan sampai kalian dibudak-budakan oleh dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan. Sedangkan besok waktunya penghisapan, tidak ada amal." Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang beriman meninggal dengan kening yang penuh keringat." Hadis riwayat Ahmad. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'wah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun terjatuh tersungkur, bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta maupun keluarganya, sanak saudaranya atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah yang telah menikamku?" "Kau ditikam oleh Abu Lu'wah Al-Majusi." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walaupun cuma sekali." Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut, beliau mengambil secarik kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Beliau berdoa, "La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakratul maut. Ya Allah, ringankan sakratul mautku untukku."
Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan air itu ke air, lalu meletakkan di atas wajah beliau seraya berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah saudaraku kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa, malaikat dan setan semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai, yang mencintai akan terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan dan begitu diagungkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info Pro dari kanal rri.co.id, Real Madrid dikabarkan berada telah mendapatkan tanda tangan winger RB Leipzig Yann Diemen, dan ini setelah persaingan kuatnya Paris Saint-Germain memutuskan mundur dari perburuan pemain asal Pantai Gading tersebut. Fabrizio Romano memastikan hal tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Madrid dan Leipzig mencapai dengan fee melebihi 100 juta euro. Diemen menjadi salah

0: satu pemain yang paling diburu pada bursa transfer musim panas ini. Penampilannya bersama di Balon serta performanya pada Piala Dunia 2026 membuat nilai jual pemain berusia 19 tahun itu meroket. Sebelumnya Diomande sempat dikaitkan dengan raksasa Inggris, Liverpool. Namun kubu sang pemain tersebut lebih memprioritaskan kepindahan ke PSG apabila meninggalkan klub Bundesliga. Di sisi lain, PSG memutuskan menghentikan upaya mereka mendatangkan Diomande. Klub juara Liga Champions itu mengaku tidak ingin melanggar prinsip keuangan yang selama ini diterapkan. Hal ini tentu menjadi pukulan tersendiri bagi klub asal Perancis tersebut sebab sebelumnya Les Parisiens sempat disebut sebagai tujuan utama Diomande jika memutuskan hengkang dari Leipzig. Sedangkan Liverpool dikabarkan sudah mengalihkan fokus untuk merekrut winger PSG Bradley Barcola. The Reds disebut masih berupaya memperkuat sektor sayap setelah gagal mengamankan tanda tangan pemain bertinggi 182 cm itu.
1: Selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id, drama Korea Agen Kim Reactivate berpeluang berlanjut ke musim kedua. Rumah produksi mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai season 2 lagi dilakukan setelah musim pertama meraih respon positif dari penonton. Melansir dari Sompi, Senin 27 Juli, laporan media Korea Osen menyebutkan proses diskusi untuk produksi musim kedua sudah dimulai. Rumah produksi membenarkan bahwa pembicaraan berjalan secara positif, meski hingga kini belum ada jadwal produksi maupun penayangan yang diputuskan. Sebelumnya, stasiun televisi SBS juga sempat membuka peluang hadirnya musim kedua. Hal ini menyusul tingginya popularitas drama tersebut selama masa penayangan.
0: Saya NV Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Wow, kita udah masuk di hari
1: Selasa.
0: Selasa ya.
1: Tinggal Rabu, Kamis, Jumat. Dah gaji.
0: Yeay, berarti 4 hari lagi ya.
1: Iya, enggak sabar nih.
0: 4 hari.
1: Ya
0: Allah, lama kali.
1: Iya, kayak udah kering banget dah.
0: Iya lagi 4 hari lagi. Kan sampai tanggal 31 ya kita ya.
1: 31 kayaknya memang bulan Juli ini panjang banget kerasanya.
0: Panjang ya. Enggak panjang sih, aku ngerasa banyak pengeluaran aja. Jadinya terasa lama begitu.
1: Kayak baru keluar minggu ini, masih ada lagi minggu depan ya.
0: Memang 5 minggu ya.
1: Iya, panjang banget. Jadi, tapi kayaknya bulan depan 4 minggu ya, mudah-mudahan.
0: Tapi sampai tanggal 31 juga loh.
1: Iya, 31 cuman ya
0: hitungannya 4 minggu gitu.
1: 4
0: ya.
1: Minggu.
0: Agak aneh ya.
1: Iya, cuman ya.
0: Tapi besok bulan depan ini kayaknya bakal lebih happy karena bulan-bulan kemerdekaan.
1: Betul.
0: Banyak lomba-lomba.
1: Ada tanggal merah juga.
0: Oh iya.
1: Iya, ada 2 di tanggal 17 sama tanggal 25.
0: Iya, seru kali. Tanggal 25 ada apa?
1: Hari apa itu ya?
0: Seru kali. Long weekend enggak?
1: Dia hari kecepet, Selasa itu.
0: Selasa banget. Mm-hmm.
1: Jadi kalau mau libur Senin, mana ya?
0: Banyak nih cutiku belum dipakai.
1: Cutiku juga banyak masih.
0: Kau kan nabung cuti buat pulang kampung. Kau pulang tahun ini atau tahun depan?
1: Tahun depan.
0: Gak bisa dipakai lah cuti itu.
1: Bisa nanti dipakai. Nanti aku akan cuti.
0: Enaknya kemana ya? Karena kalau misalnya naik kapal ya, di gelombang lebih tinggi, hati-hati.
1: Betul-betul. Kan kemarin ada info juga di Batam ada waspada gelombang tinggi 1,7 meter ya.
0: Dan itu real story. Kemarin mama mertuaku kan datang. Wow, terguncang dari Batam ke Pinang. Itu gak ada istirahatnya, terguncang-guncang mama katanya.
1: Oh iya.
0: Sumpah udah baca-baca
1: kayak
0: mama.
1: Perasaan aku baru minggu kemarin ke pantai kayak biasa.
0: Pantai aja. Biasa aja, tapi gelombang yang di kapal itu loh ngeri.
1: Juga sih.
0: Tinggi loh, hati-hati gak usah berangkat-berangkat dulu katanya
1: iya
0: gitu.
1: Sih. Tapi kayaknya gak di Batam aja. Teman aku kemarin ada buat story juga di nyebrang ke Bali ya.
0: Bali ya. Nah,
1: itu juga gelombangnya tinggi sampai airnya sampai masuk ke dalam kapal.
0: Aduh ngeri banget.
1: Itu
0: harus diperhatikan karena kita memang kepulauan nih.
1: Betul.
0: Banyak bepergian naik kapal ya.
1: Kemanapun naik kapal kita.
0: Yes, jadi kalau mau berangkat-berangkat dilihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau kalian yang gak cocok sama gelombang itu, kayaknya ditunda dulu.
1: Tunda dulu deh.
0: Cari pesawat apa ya.
1: Iya, mending dipending sih, uangnya dikumpul aja.
0: Ya mana tau urgent kan.
1: Kecuali urgent ya. Nah, kalau misal gak penting-penting banget, mending ditahan sih.
0: Aku kemarin lihat konten abang ngulik. Yuk kita ulik.
1: Oh iya.
0: Dia dari Bekasi ke Thailand kan.
1: Iya.
0: Dia ngecer gitu kan.
1: Ngecer betul.
0: Aku
1: lewat
0: bilang, wah ini keren sih kontennya buat orang yang memang gak bisa gitu naik pesawat.
1: Iya sih, tapi memang dia sering tahu buat konten-konten kayak itu. Kita ulik yuk.
0: Iya, aku suka banget gitu. Aku lihat
1: dari Bekasi ke Pangandaran naik kereta gitu.
0: Biasanya aku liatnya itu di short-short aja kan,
1: short video.
0: Terus kemarin aku buka YouTube-nya karena emang dia melakukan perjalanan ke Malaysia kan.
1: Iya, dia ke Thailand terakhir naik kereta dari Malaysia,
0: Ke Thailand gitu. Ya seru juga sih, tapi ya berjam-jam, berhari-hari juga ya.
1: Itu sih, memang kita harus, namanya juga backpacker ya.
0: Yes, nah. Tapi ya itu seru aja gitu.
1: Seru sih memang.
0: Perjalanan, bisa semuanya kita jalankan.
1: Bisa.
0: Lewat jalan darat.
1: Iya, cuman tergantung sama waktu kita nih.
0: Yes, kalau misalnya yang, kan ada ya orang gak berani gitu mau naik pesawat, gak pernah.
1: Takut gitu ya.
0: Nah, itu bisa jadi referensi
1: betul.
0: Kontennya.
1: Buat konten, selain buat konten juga buat referensi biar hemat.
0: Iya, biar lebih hemat juga, tapi ya waktunya enggak hemat.
1: Iya, itu dia. Kecuali itu kayaknya yang memang benar-benar free ya.
0: Yes, yang kayak ya udah punya waktu banyak aja gitu. Tapi kalau misalnya kita sengaja cuti ya cutinya habis di situ.
1: Dong. Udah gak kebagian dah.
0: Iya tapi seru deh. Nanti kita bakal ada ini ya informasi.
1: Yes, kita nanti bakal update kondisi cuaca karena ini kelihatan memang mendung, cuman kita enggak tahu ya.
0: Iya, beberapa hari ini mendung ya.
1: Mendung, tapi kadang tengah-tengah hari panas.
0: Iya, gak hujannya itu yang malas.
1: Iya sih.
0: Nah kayak menguap gitu gak sih cuacanya?
1: Iya, aku pingin kayak yang Batam waktu kapan hari itu loh, sempet yang hujan sampai dingin gitu loh.
0: Iya, jangan hujan-hujan terus, orang macet.
1: Tapi jangan hujan terus sih.
0: Orang macet.
1: Sesekali aja ya.
0: Kemarin rame banget beneran yang lapor.
1: Iya, aku sampai ke repost.
0: Macet weh.
1: Banyak banget. Nah, nanti kita lihat juga nih.
0: Nanti kita lihat di WIB ya.
1: Bakalan macet lagi kah?
0: Tapi karena... sebelum pagi kemarin, malamnya itu ada kejadian kecelakaan lalu lintas, ada kayak dua motor gitu katanya.
1: Di flyover situ?
0: Iya, depan WIB situ. Karena ada lubang di jalan situ.
1: Tapi ya sih memang.
0: Dan jalannya gelap.
1: Nah, itulah dia.
0: Jadi ada motor, dua motor yang terjatuh begitu.
1: Oh, itu hati-hati lah ya.
0: Nah, mungkin situ karena jalan rusak itu ditutup, makanya kemarin macet gitu.
1: Ya. Nah, tapi memang kemarin macetnya parah banget.
0: Banyak banget dan lama, dan sampai jam 9 kayaknya.
1: Ih, aku kemarin lihat story Jose.
0: Iya, Jose.
1: Oh, udah di lawan arah dia tuh udah tetap
0: memang,
1: macet.
0: Memang di belok
1: ya, kayak
0: lalu lintas.
1: Iya, rekayasa lalu lintasnya.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, tapi tetap macet juga.
1: Iya yes, sih. Kayaknya memang volumenya bludak mau lewat mana lagi orang-orang sana.
0: Betul, bingung ya. Lain kali kita mungkin ada teknologi kekinian, nanti di mobil bisa terbang gitu.
1: Menghayal dia pagi-pagi, guys. Ya, nanti kita bakal lihat kondisi lalu lintas, dan buat kamu juga yang di jalan bisa juga lapor ya,
0: yes,
1: di Instagram kita di @pro2batam.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
3: Kenapa sih ngomel-ngomel?
2: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
3: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
2: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
3: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
2: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yes, kita mau cek gimana perkiraan cuaca hari ini ya, Dapa.
0: Ya, ini kita geser dulu di BMKG ya. Ini terpantau perkiraan cuaca di hari Selasa 28 Juli 2026 ini berawan ya. Ini di seluruh wilayah Kota Batam mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Batam Kota sampai Batu Aji. Ini berawan.
1: Wow, berawan ya. Yeah. Tapi biasanya berawan belum tentu hujan ya.
0: Betul.
1: Tapi ada juga yang hujan badai langsung.
0: Iya, yeah, berawan juga belum tentu panas bedengkang ya.
1: Tapi kita enggak tahu nih tempat kamu gimana, memprodua biasanya di sini berawan tiba-tiba hujan yeah, udah ternyata.
0: Itu sangat random.
1: Wih, tapi nanti macet, kita cek coy. Ya. Udah macet ya. Yeah. Udah di spill tipis-tipis sih sama Dapa, guys. Di Southlink mulai macet lagi. Macet. Apakah akan seperti kemarin?
0: Iya, yeah, ini seperti apa?
1: Episode 2 ya. Kalian lewat Batu Aji aja, guys.
0: Ih, jauh lah orang lewat Batu Aji.
1: Ya, orang lewat Batu Aji kadang kalau misalnya macet di Southlink.
0: Kan macet juga Muka Kuning.
1: Kalau dari TBS ya, nggak ada yang nggak macet ya, guys.
0: Lewat laut. Tadi aku baru
1: ngaco.
0: Baca di threads ada ada orang posting. Ada nggak sih Trans Batam lewat laut?
1: Itu katanya ada mau jalan dibuka tuh.
0: Ya, tapi lingkar selatan kan.
1: Tapi belum ya.
0: Belum.
1: Nanti
0: belum
1: mau
0: ada.
1: Dibuka.
0: Kira-kira lewat mana ya alternatif ya?
1: Aduh, aku nggak tahu lagi. Kayaknya sama aja ini satu aja pintu. Ya. Kalau mau ke Balai juga lewat Southlink juga.
0: Lewat Southlink juga ya. Iya ya kan? Juga sih. Mau
1: kalian
0: dia
1: mau nggak mau harus lewatin Southlink itu, guys.
0: Iya sih, lewat Batu Aji macet dan di
1: lewat
0: Buka
1: Batu
0: Aji.
1: Iya, weh.
0: Ya juga ya.
1: Kayak mana mundur kena belakang kena ini.
0: Saya lah di sini nggak bisa naik kapal.
1: Hey, mulai ngawur dia.
0: Ya itu teman Pro 2 nih di jam 6.48 udah padat nih di Southlink.
1: Padat merayap. Baru Southlink itu ya, Casablanca kayak mana?
0: Casablanca nih lengang sih.
1: Bukan lengang juga sih, tapi
0: ya,
1: ada
0: jaraknya ya.
1: Rame lancar.
0: Rame lancar lah. Mm-mm. Tapi belum jam 7 loh ini.
1: Iya loh.
0: Soalnya orang mungkin udah prepare pengalaman. Ayo berangkat duluan yuk.
1: Yes, pengalaman dari kemarin kan.
0: Iya.
1: Nah, jadinya begitu deh. Tapi udah. Ternyata semuanya berpikir yang sama.
0: Sama. Ini kayak orang mudik-mudik di Jawa nih.
1: Iya lagi. Weh, macetnya itu benar-benar kayak coba di Pura deh, Pura.
0: Di kita buka di Pura.
1: Soalnya
0: ya,
1: kita enggak dapat akses yang di flyover-nya.
0: Iya sih, betul.
1: Kalau dapat di flyover-nya itu kita bisa lihat langsung.
0: Iya, seru juga ya kayak ngelihat gitu, bisa kita update langsung ya.
1: Yes. Nah. Ya kita paling dapat dari CCTV kalian ya, guys.
0: Betul. Kalian juga langsung update juga bisa loh. Nah, yeah. Ini juga informasi juga buat teman-teman Pro 2.
1: Tapi jangan video call, guys. Yeah. Ya, mana aku mau ngangkatnya.
0: Aku kemarin kaget. Hampir aku angkat loh.
1: Ya Allah.
0: Hampir aku angkat.
1: Ya Allah.
0: Kayak kukira siapa telepon ya.
1: Ini video call banget dia ya. Mau melaporkan macet. Wow. Serius, ini tanggal hari ini.
0: Ini udah ini loh, lawan arah.
1: Itu makanya itu rekayasa,
0: ya, rekayasa yang kemarin ya. Ini udah ada om polisi ya.
1: Jangan om pol.
0: Ya, ada Pak polisi di sini. Nah, ini udah bertugas, udah yes. Standby ya.
1: Pak Polantas sudah berada di posnya masing-masing tentunya untuk tapi udah rame weh. Ya,
0: tapi ini bisa jadi macet dari Southlink ini karena putar balik ini ya, udah mulai masuk ke jalur sebelahnya.
1: Yes, itu setelah di Southlink disuruh putar ya, belok kanan sedikit ya.
0: Ya belok kanan.
1: Setelah Southlink.
0: Betul.
1: Disuruh U-turn tapi ke arah.
0: Ke arah yang sana
1: kanan,
0: yang berlawanan.
1: Iya.
0: Di jalur kanan ya.
1: Di jalur setelah flyover itu dibagi dua, guys.
0: Iya.
1: Ah,
0: ini kontraflow namanya.
1: Ya, jadi satu arah itu menuju ke Batang Center, satu arah lagi menuju ke Sekupang.
0: Tapi
1: jadi
0: ini hati-hati juga nih karena kalau kontraflow kayak gini
1: harusnya menyempit.
0: Iya
1: ya?
0: Betul.
1: Begitu guys.
0: Nah, cuman kita nggak tahu nih di atas kan itu naik ke atas flyover tuh.
1: Itu yang diperbaiki yang memang dari flyover situ kayaknya.
0: Nah, itu cuman
1: tapi yang
0: tahu
1: ke arah
0: nih.
1: Baloi masih disuruh lurus tuh
0: iya
1: kayaknya.
0: Sih.
1: Ya nggak sih?
0: Betul.
1: Soalnya masih ada yang lurus.
0: Soalnya volume yang dari sana.
1: Belum Lang, ya.
0: Iya, belum ini ya.
1: Karena yang dari Baloi kayaknya dibolehkan lurus, kalau yang ke Batang Center kayaknya harus belok kanan lagi.
0: Iya sih. Kayaknya udah dibagi di situ ya.
1: Udah dibagi di situ, guys.
0: Saya jadi sih ini enggak ada CCTV yang lewat di itu ya, deket ya, Balai ya.
1: Ada yang deket Balai situ.
0: Iya, iya sih.
1: Tapi udah rame, guys.
0: Udah rame nih, buru-buru.
1: Iya. Mau buru-buru juga
0: buru-buru gimana? Juga gimana sih?
1: Makanya berharap mobilnya ada sayap gitu.
0: Iya, mobil terbang ya. Bisa pakai cheat GTA ya kalau Allah, bisa ya.
1: Iya lagi. Emang inilah cuma jalur yang bisa kita lewati.
0: Iya, satu-satunya ya.
1: Iya.
0: Iya, ya bersabar lah guys ya.
1: Ya semoga nanti nambah deh flyovernya gitu.
0: Mau taruh di mana?
1: Di mana
0: ya?
1: Di sebelah Seladi.
0: Ya mungkin Seladi ada kan rekayasa lalu lintas lain ya yang
1: enggak,
0: bisa.
1: Enggak, Seladi kan cuma satu lapis tuh, ditambah lapis lagi gitu loh.
0: Kayaknya sama.
1: Kalau di Pekanbaru ada namanya Jembatan Lekton.
0: Jembatan apa? Lekton.
1: Jembatan Lekton.
0: Oh, itu dia kayak gimana?
1: Ya dia antara sungai gitu.
0: Oh.
1: Nah, bisa ditambah lapisannya gitu.
0: Atas bawah gitu ya.
1: Iya, bisa ditambah. Ada Lekton 1, Lekton 2, Lekton 3 gitu. Oh. Ini Seladi 1, Seladi 2.
0: Kayak itu kayak Jembatan Musi, Sungai Musi ya.
1: Ya, bisa bikin lapisan baru kayaknya.
0: Iya, iya.
1: Tapi 2035 kayaknya.
0: Enggak tahu ya. Mungkin ada inilah skema rekayasa lalu lintas mungkin di seperti apa.
1: Iya, kita
0: entah kayak, mungkin lampu merah mana kayak dimatiin
1: kayak. Nah, ini kerjanya Bapak Pol.
0: Iya, itulah ya. Ya, kita hanya bersabar dan berharap yang
1: tapi
0: yang
1: kita harus menjalani enggak enak dulu guys, karena memang lagi pelebaran jalan ya kan.
0: Ya, semoga nanti Batam kedepannya setelah ini perbaikan jadi ini ya lancar lintasnya.
1: Amin. Karena jalan lebih luas tentunya.
0: Betul.
1: Ini juga udah luas juga ya, masih macet juga ya.
0: Ya ini bisa update guys, mana tahu macetnya udah sampai Tiban Center kah atau di mana?
1: Katanya kemarin sampai Tiban Kampung weh.
0: Iya, kemarin sih siapa sih Angga sama Pak itu udah sampai Tiban Center katanya.
1: Wow.
0: 6:45 jam 7-an kayaknya dia cerita.
1: Wow, kemarin. Mantap sekali ya.
0: Nah, ini kita tinggal menunggu teman-teman kita juga.
1: Nah, kalian yang masih dari Skupang mending melipir dulu deh beli kopi atau beli sarapan ku bilang.
0: Betul.
1: Karena macet nih lumayan.
0: Tapi ini udah banyak yang DM loh.
1: Oh iya. Kita bacain aja gak sih?
0: Nah, ini dari Kak Ami Jamiatun. Simpang Barelang sampai Muka Kuning macet parah.
1: Ulala, kayak mana kita mau mutar ke Batu Aji ya?
0: Ini
1: kan?
0: Juga ada nih, Kak, ini dari Tembesi menuju Muka Kuning macet.
1: Hei, gak bisa kalian mutar balik ke Batu Aji.
0: Pak guys, selamat.
1: Aduh, kayak mana ya bilangnya? Gitu.
0: Gimana ya, kita mau kasihan juga. Ya.
1: Emang harus bersabar, guys.
0: Gitu ya.
1: Kan dengerin aja Pro 2 ini ya.
0: Betul.
1: Dengerin lagu yang bisa menghibur jiwa begitu.
0: Iya, itu. Dengerin ketawa-ketawa kita ya. Nah,
1: atau pagi-pagi kalian mau request lagu enggak? Kasian pula kita ya kan.
0: Ini udah kontraflow loh.
1: Ada kontraflow lagi?
0: Iya.
1: Wow, udah dibuka jalan baru, guys.
0: Betul. Ini update-nya udah yang dari Seladi ya?
1: Iya, iya.
0: Nah, ini udah kayaknya udah dua arah. Mm-mm. Kita
1: biasanya.
0: Ya, ini udah di stop, guys.
1: Udah
0: yang
1: di stop ya.
0: Iya, ini udah motor tadi nih kan.
1: Masuk. Yes, yes. Jadi dari arah sana udah.
0: Ya, sepertinya akan dua jalur dari Sekupang. Nah, ini nih, tuh.
1: Iya, that's what I mean. Jadi dari Batam Center menuju ke Tiban itu satu jalur aja yang sebelah kiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi ini kayaknya di sana kontraflow sih. Soalnya kan ini yang dari Seladi kan?
1: Yes. Nah,
0: tapi ini sementara pantauan dari CCTV yang kita lihat ya. Ini udah dua arah ya.
1: Udah terpencar ya, begitu.
0: Udah terpecah, ini udah mulai gerak nih.
1: Ya karena jalannya udah dibuka yang satunya guys, sebelah kanan.
0: Nah ini udah ada harapan sedikit ya.
1: Yes.
0: Ini penonton anak sekolah mau masuk ini.
1: Itu yang kayak mana itu melanggar jalan itu ya?
0: Udah ini udah gak bisa.
1: Iya udahlah ya.
0: Udah ini loh. Ini
1: mobil mau lewat loh. Lewat
0: darurat ini udah.
1: Lewat rumput mobil. Aman itu mobilnya.
0: Waduh.
1: Harusnya ikutin jalan ya,
0: ini
1: ya guys.
0: Ini truk jangan ya, truk jangan.
1: Ini kurasa dari arah Tibannya udah diarahkan untuk
0: kayaknya
1: one
0: udah
1: way.
0: Sih. Mungkin
1: untuk
0: dari lampu merah Tiban Center kayaknya.
1: Yes, jadi udah di mungkin ya kita enggak ya,
0: mungkin kita enggak
1: sih
0: di situ.
1: Tapi ini udah dua arah ya menuju ke Batam Center dan Baloi.
0: Betul. Jadi ini mungkin kalau ada yang lewat situ bisa dong update sedikit dong.
1: Yes, boleh update ya.
0: Ya.
1: Tapi ini tetap menumpuk kendaraan di area setelah Shortlink di Ketpura.
0: Iya, ini menumpuk sih.
1: Menumpuk ya, karena memang di situ penyempitan jalur lagi tuh kita belok lagi
0: tuh,
1: gitu.
0: Kasablanka juga udah mulai ramai.
1: Kasablanka udah mulai ramai. Ini kita habis siaran nih berlaporkan macet doang nih. Lagi dulu nih kita ini.
0: Iya. Nanti buat kamu yang lagi di jalan bisa update juga ya. Langsung aja DM di Instagram kita di @prodobatam.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.